Hello everyone, teman terbaik kamu, teman Prodo, udah jam 8 ya. Kita ngobrolin apa hari ini, teman Prodo? Pokoknya kamu stay tune aja terus di Prodo Nyermasin ya, teman Prodo. Tapi selain itu juga, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan kita terus program-program spesial, dan juga eksklusif. Setiap hari di RRI, tidak hanya soal pertandingan, skor, cetak gol, ataupun komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah unik, fakta tersembunyi, silang para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program dari Penyermasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program di RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Dan gitu terus di Pro 2 RRI Penyermasin 95 FM di area digital juga streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren

Everybody yang ngasihin teman terbaik kamu, teman produs, sebelum kita ke info-info gitu ya. Aku mau ngasih info traffic dulu nih buat wilayah Banjarmasin. Kita ke Jalan Lambung Mangkurat dulu ya, teman produs. Ini terpantau sempi lancar ya. Ini termasuk lancar sih menurut aku, gak padat banget dan aman banget gitu ya. Terus kalau di daerah flyover juga, ini alhamdulillah kebetulan gak terlalu padat banget ya. Mungkin karena udah jam segini kali ya, sebenarnya udah jam 8 udah beberapa udah pada nyampe kantor, teman produs. Terus kalau ini ada di sekitaran Esparman, di U-turn S-nya Esparman, teman Pro 2, kalau kalian tahu di deket rumah sakit Islam, nah itu lagi sepi teman Pro 2. Terus juga mungkin aku bakal ke daerah Sabilal. Oh, di sini agak padat ya, tapi masih termasuk lancar, masih aman. Kita melipir sedikit ke Sungai Andai. Terpantau padat dan lancar juga teman Pro 2. Terus Kamboja. Oke, kalau Kamboja ini agak lengang ya, teman perjalanan Kamboja maksud aku. Terus juga mainnya ini kita Teluk Tiram, nah RK Ilir. Oh, aman coy, aman aja. Aman sih ini beberapa jalan, semuanya hampir semuanya ini terakhir dari Simpang Mula Warman ya. Mana tadi?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk

Rayu-rayu ulang sih teman terbaik kamu, teman pro 2. Ini tanggal 9 Juni, which is biasanya aku bakalan kasih kamu tahu kira-kira ini tuh ada peringatan apa-apa aja sih gitu. Nah, yang mungkin yang bisa kamu tahu yang pertama adalah ternyata di tanggal 9 Juni ini adalah Hari Persatuan Ras Internasional, di mana setiap lingkungan memiliki budaya, sistem hukum, ekonomi, pendidikan, hingga politik yang berbeda-beda. Perbedaan itu kadang mendorong diskriminasi antar manusia karena perasaan tidak setara atau satu sama lain. Dan paham-paham rasisme pun dapat muncul dan menyebar akibat anggapan ketidaksetaraan dari lingkungan sosial. Dan rasisme ini adalah keyakinan bahwa manusia dibagi menjadi entitas yang disebut ras, dan ras tersebut berhubungan dengan kepribadian, ciri fisik, maupun stigma bahwa ras tertentu lebih unggul dibandingkan ras lainnya. Makanya ini kita kayak penyetaraan ras lo gitu lah hari ini, teman-teman, supaya gak ada tuh istilah berbeda dan lain-lain.

0: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Brokin masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada, di T-Zone ya teman Prodo. Kita ke hari berikutnya teman Prodo. Ini kalau tadi kan hari Ras Internasional, betul ya, harus persatuan interest internasional. Kalau ini adalah katanya juga hari itu adalah hari persahabatan antara Filipina dan juga Cina yang mempertimbangkan untuk menjalin hubungan yang baik sejak awal 1970. Kan gak semua negara tuh bersahabat dan berteman dengan baik gitu ya teman Prodo. Jadi ya bisa dibilang karena itu makanya teman Pro 2 katanya itu hanya persahabatan. Aneh banget, maksudnya kayak dirayakan, tapi ya mungkin itu adalah sebuah komitmen aja. Dan itu dari 9 Juni 1975 teman Pro 2. Jadi ya bisa dibilang ini memang udah jadi salah satu hari yang besar lah buat mereka. Dan ini udah 48 tahun dan di tahun yang sama juga ternyata mereka mendirikan perjanjian perdagangan bersama dengan yang masih berlaku hingga sekarang, which is good ya, karena mereka benar-benar menjalin hubungan dengan baik dua negara ini dan tidak ada persaingan ataupun pergulatan gitu ya teman-teman Produa. Menarik-menarik, apalagi buat kalian yang mungkin, aku tuh kayak tertarik tahu ke Filipina. Kalau kata Edo tuh, kita tuh mau ke Filipina karena mau dengerin orang nyanyi, karena suara orang semua di sana bagus.

0: Oh, no.
1: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
7: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
6: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
7: Gak apa-apa.
6: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
7: Bener juga sih ya.
6: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
7: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
6: Hargai karya orang lain, hentikan

Berulang informasi teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan ini hari berikutnya adalah hari peduli kanker, di mana hari peduli kanker ini yang diperingati setiap minggu kedua di bulan Juni dari tahun 2024 tuh. Teman pro 2 adalah di tanggal 9 Juni. Peringatan hari peduli kanker diciptakan oleh kelompok advokasi kanker di Los Angeles bernama Connect for Cancer, di mana organisasi ini bertujuan untuk mendukung pasien-pasien yang selamat dari kanker sekaligus mendorong mereka agar berkembang. Dengan tujuan yang sama, mereka pun menciptakan hari peduli kanker yang dirayakan setiap tahunnya di Amerika Serikat. Melalui peringatan ini, teman-teman atau orang-orang selamat dari kanker diberi dukungan dan apresiasi karena sudah melawan kanker dan berhasil bertahan hidup. Adapun penyakit kanker pertama kali ditemukan pada fosil tumor tulang mumi manusia di Mesir kuno. Dan teman pro 2, ternyata istilah kanker sendiri itu belum digunakan. Kemudian seorang dokter Yunani menyebutnya sebagai penyakit kanker. Dan juga ternyata hari itu adalah hari menstruasi tanpa maaf. Jadi katanya beberapa wilayah dunia tuh memiliki budaya yang mengajarkan bahwa menstruasi merupakan sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak boleh dibicarakan di depan umum dengan alasan tertentu. Sebab budaya itu, para wanita yang mengalami menstruasi harus dipermalukan, dibuat merasa salah dan meminta maaf hanya karena mengalami menstruasi. Padahal separuh populasi dunia adalah wanita yang tentunya mengalami menstruasi. Maka dari itu gagasan patriarki kuno tersebut mesti dihentikan. Maksudnya kayak, ya gak apa-apa itu wajar gitu, kenapa harus minta maaf gitu kan. Jadi kayak supaya mereka ngerasa kalau misalkan itu adalah sebuah mindset yang salah gitu.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era bilang yang ngasih teman terbaik kamu, teman produs yang udah bilang tadi kita bakalan bahas tentang moderasi beragama. Aku nggak bosan ya kalau bahas moderasi beragamanya itu tentang pertemanan gitu, karena menurut aku can relate aja buat kita semua gitu yang mungkin berasanya tuh kayak oh dalam pertemanan tuh kayaknya moderasi beragama nggak begitu ini banget deh. Makanya kita mau bahas tentang beda pendapat bukan beda teman. Intinya sih belajar berdiskusi tanpa bermusuhan di era digital. Nanti kita bahas habis nih ya, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Era Bunda Irwasi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita mulai dari pembahasan pertama nih di moderasi beragama kali ini. Kenapa sih kita tuh semakin sulit menerima perbedaan pendapat gitu, teman pro 2? Bayangin situasi ini, awalnya kamu dan temanmu tuh ngobrol santai tentang film gitu kan, tentang musik, tentang isu yang lagi viral. Awalnya biasa aja, tapi beberapa menit kemudian suasana tuh jadi berubah gitu loh, nadanya mulai naik, masing-masing mulai mempertahankan pendapat, dan akhirnya bukan lagi membahas topiknya, tapi menyerang orangnya. Pernah gak ngalamin momen kayak gitu sama pro 2? Kalau pernah, tenang banget, itu biasa aja dan kamu gak sendirian. Karena hari ini tuh pasti banyak banget orang yang sebenarnya bukan gak bisa berdiskusi, tapi belum terbiasa menghadapi perbedaan. Perbedaan tuh kan hal yang pasti ada ya di setiap orang, karena beda otak, beda pemahaman gitu. Nah, kalau semua orang di dunia harus sama, sama cara berpikirnya, sama hobinya, sama pendapatnya, sama pilihannya, mungkin hidup tuh kayak ya gitu-gitu aja, bosen gitu loh. Nah, justru malah perbedaan ini yang ngebuat kita tuh bisa jadi belajar hal baru, dan perbedaan membuat diskusi menjadi hidup. Dan perbedaan tuh ngebuat kita jadi melihat sudut pandang yang gak bisa kita pikirkan sebelumnya. Kenapa perbedaan sekarang kayak kerasanya tuh lebih tajam ya? Karena media sosial tuh membuat kita terbiasa berada di ruang gema atau echo chamber aja. Artinya kita lebih sering lihat orang yang sepemikiran, konten yang sesuai pendapat kita, informasi yang mendukung keyakinan kita. Akibatnya saat bertemu pendapat berbeda, kita tuh jadi kayak ngerasa annoying gitu loh. Kita ngerasa ganggu, padahal mungkin perbedaan itu tuh ya udah biasa aja gitu. Dan kebiasaan ingin menjadi yang paling benar tuh kayak kuat banget gitu loh. Dan kadang tanpa sadar kita tuh masuk ke pola pikir, kalau pendapatku benar berarti pendapatmu salah. Padahal gak semua hal sederhana hitam dan putih, karena ada banyak persoalan yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Makanya dari moderasi beragama tuh kan ngajarin sikap tengah ya. Moderasi beragama tuh ngajarin kita untuk tidak mengajarin kita untuk kehilangan prinsip, tapi ngajarin untuk tidak mudah menghakimi, gak mau memusuhi orang yang berbeda, sama gak tetap menghargai, maksudnya orang dengan martabat orang lain. Kira-kira coba kamu inget-inget deh, kapan terakhir kali kamu berbeda pendapat dengan teman? Apakah setelah itu hubungan kalian aman-aman aja? Atau renggang?

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Ada pendengar Ruang Sing, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Kali ini adalah tentang masalahnya tuh bukan perbedaannya, tapi cara menyampaikannya. Kalau dipikir-pikir nih, banyak banget konflik yang sebenarnya bukan terjadi karena isi pendapatnya, tapi karena cara nyampeinnya nih yang ngegas dan lain-lain. Karena kita tuh lupa bahwa orang tuh bisa menerima kritik, tetapi belum tentu bisa menerima cara penyampaian yang menyakitkan. Budaya debat di media sosial tuh udah jadi membumi banget lah. Karena hari ini banyak orang yang merasa harus menang dalam setiap diskusi, padahal nggak semua percakapan harus menghasilkan pemenang dan juga pecundang. Di kolom komentar sering muncul kalimat kayak, makanya baca dulu, atau kayak pikiranmu sempit banget sih gitu, atau nggak nyambung ngomong gitu kan. Kalimat-kalimat itu kan kayak bikin kayak patah gitu, diskusinya tuh jadi berhenti karena orang tuh akan fokus pada emosinya, bukan lagi pada isi pembicaraannya. Dan kalian tuh harus bedain namanya diskusi ataupun adu ego, karena diskusi tuh bertujuan mencari pemahaman, bertukar sudut pandang, menambah wawasan. Sedangkan adu ego tuh bertujuan untuk membuktikan diri paling benar, menjatuhkan lawan bicara, dan mencari kemenangan. Sayangnya banyak percakapan hari ini yang berubah menjadi adu ego, dan pentingnya mendengarkan itu sangat jinot sekali, karena banyak orang yang mendengar hanya untuk menjawab, padahal mendengarkan yang baik adalah mendengar untuk memahami. Mungkin itulah keterampilan yang semakin langka ya, dan belajar menahan diri itu adalah hal yang penting banget, karena ada komentar yang membuat kita emosi, tapi gak semua harus langsung dibalas aja gitu, karena gak semua harus diprovokasi, harus ditanggapi. Dan menahan diri itu bukan tanda kalah, justru itu tanda kedewasaan. Dan moderasi beragama dalam komunikasi itu adalah poin yang mengajarkan bahwa santun dalam berbicara, menghargai lawan bicara, dan gak berlebihan dalam respon. Dan karena tujuan komunikasi adalah membangun hubungan kan ya, bukan merusak. Yeah.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.

Produk Informasiin teman terbaik kamu. Kita lanjut ya teman Pro 2. Ini ada segmen ketiga lah, cara tetap berteman meski berbeda pendapat. Mungkin salah satu tanda kedewasaan seorang adalah ketika dia bisa tetap menghormati orang lain meskipun gak sepakat. Karena hidup ini tuh gak akan pernah dipenuhi orang-orang yang selalu setuju dengan kita ya teman Pro 2. Jadi kamu harus memisahkan orang dan pendapatnya. Ini tuh penting banget karena seringkali kita menyerang orangnya bukan pendapatnya. Misal alih-alih berkata, aku punya pandangan yang berbeda nih, kita malah berkata, kamu memang selalu salah. Padahal ini kan dua kalimat yang beda banget ya. Dan gak semua perbedaan tuh harus diselesaikan. Ada beberapa hal yang memang bisa didiskusikan, tapi ada juga yang cukup dihormati. Misal selera musik, pilihan jurusan, cara belajar, hobi. Dan gak semua perbedaan tuh harus diperdebatkan sampai ada yang menang. Kamu tuh juga harus bangun rasa ingin tahu lah, bukan rasa curiga. Karena saat bertemu pendapat berbeda, kamu harus cepat ganti respon. Kenapa dia berpikir gitu sih? Kenapa ya? Menarik juga, kenapa dia bisa pandangan seperti itu. Dan itu membuka ruang dialog gitu ya teman Pro 2. Terus juga kadang orang tuh gak butuh kita setuju, mereka hanya ingin dipahami. Karena kalimat kayak, saya ngerti sudut pandang kamu, itu bisa buat percakapan jauh lebih tenang. Dan tetap punya prinsip tanpa memusuhi. Dan moderasi beragama tuh bukan berarti semua pendapat dianggap sama ya, karena bukan juga berarti gak punya pendirian. Tetapi punya prinsip aja dan tetap menghormati orang lain. Hari ini tuh semua orang ingin bicara, tapi semua orang juga ingin didengar. Gak banyak yang mau mendengarkan, padahal seringkali solusi lahir dari kemampuan mendengar. Dan kamu harus ngerenungin apakah mudah tersulut ketika berbeda pendapat, itu juga harus dipertimbangkan. Intinya sih perbedaan itu bukan ancaman ya, perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Yang penting bukan bagaimana membuat semua orang sama, tetapi bagaimana kita tetap bisa saling menghormati meskipun berbeda. Karena berteman itu gak harus selalu sepakat, dan berbeda pendapat gak harus membuat kita kehilangan persahabatan. Intinya moderasi itu gak bikin kita jadi kayak berbeda-beda deh teman-teman.

baik kamu teman Pro2. Thank you banget yang udah stay tune sampai hampir jam 10 ini. Selain ini bakal ada Mute yang bakal nemenin kamu ya teman Pro2. Thank you banget sekali lagi. Semoga hari kamu menyenangkan ya teman Pro2. Saya bertemu besok sore, aku sore ya. Besok teman Pro2 kita juga bakal ngobrol sama teman-teman dari Semasa. Jadi buat kamu keep tuning lagi terus di Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernali Sahalabi bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, memimpin rapat koordinasi atau rakor pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Pada rapat yang berlangsung Senin 8 Juni 2026 pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Aula Gawi Sabratan Pemerintah Kota Banjarbaru, rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan daerah untuk mengevaluasi kinerja dan menyelaraskan program kerja. Rapat koordinasi ini diikuti secara komprehensif oleh seluruh elemen pimpinan. Dalam arahannya, Wali Kota Haja Ernali Sahalabi membuka rapat dengan penyampaian rasa bangga dan apresiasi tinggi, khususnya kepada seluruh jajaran atas kinerja luar biasa terkait laporan keuangan daerah. Selain memberikan apresiasi, Wali Kota juga memberikan sejumlah instruksi strategis yang menjadi fokus pemerintah Kota Banjarbaru ke depan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernali Sahalabi, kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan titik genangan air, khususnya di ruas Jalan Ahmad Yani berjalan sesuai rencana Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Lisa memantau pekerjaan perbaikan drainase yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan lapangan beberapa hari sebelumnya. Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat setelah menemukan hambatan pada sistem pembuangan air yang selama ini menjadi penyebab genangan saat hujan deras turun. Di sela kegiatan, Wali Kota Lisa juga berdialog dengan tim teknis dan para pekerja, serta membagikan makanan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi penutup dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Tanjung. Meski hingga pertengahan tahun 2026 belum ditemukan kasus illegal fishing di Kabupaten Tabalong, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian atau DKP 3 Tabalong tetap memperkuat langkah pencegahan. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan kelompok masyarakat, pengawas dan edukasi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong memastikan selama 6 bulan pertama tahun 2026 belum ditemukan adanya kasus illegal fishing di wilayah perairan Tabalong. Kepala Bidang Perikanan DKP 3 Tabalong Muhammad Agus Nur Rahman menjelaskan penangkapan ikan secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Dan demikian Info Pro 2.

0: masih bersama Pro2. Terbaik Pro2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

remaja-remaja sih, teman terbaik kamu. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang, selamat siang yang panas dan terik ini, teman Pro 2 ya. Ada Mute di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Benar, sore. Hari ini gimana? How's your day so far, teman Pro 2? Semoga harinya tetap berjalan dengan lancar hari ini ya, sampai nanti selesai, amin. Karena baru jam 10 dan hari ini baru hari Selasa, jadi masih lama gitu nunggu weekend lagi. Anyway, di jam 10 ini seperti biasa aku open request untuk di WhatsApp dulu ya, teman Pro 2. Kalian kalau misalnya mau request bisa ke WhatsApp di 0811-5111-420, teman Pro 2. Aku tungguin nih requestannya, nanti aku puterin setelah ini. Jadi aku kumpulin dulu requestannya, aku tungguin sampai nanti jam 11 ya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku mau puterin requestan nih, saatnya tahun pro 2 ya. Yang pertama tadi requestan dari Amalia dulu nih, dengan Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Terus requestan Angie lagi, Remuk lagi ya teman pro 2 dari Zulia. Yang bakal aku puterin setelah Takkan Terulang nanti, requestan dari Zulia tadi ya. So buat kamu yang mau bergabung juga masih bisa banget teman pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 5111 420.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Produk Menyermasin teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Produk 2 ya, untuk requestannya Zulia. Aku lanjutin ke requestannya Ayas nih teman Produk 2. Izin katanya mau request Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu, yang featuring sama Nabila Takiyah juga ya. Oke, habis ini aku bakal puterin. Dan juga ini requestan darinya Sarah dan juga Galuh Puspitasari. Sama nih requestannya teman Pro 2, Sabrina Leanor dengan Haha katanya. Oke deh, kalian mau request juga, aku ulangin sekali lagi, bisa gabung ke WhatsApp kita di 0811 5111 420.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Request.

Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Berikutnya aku mau puterin lagi nih requestan dari Aina, lagu Sedia Aku Sebelum Hujan katanya, dari Itgitaf ya. Dan juga requestan dari siapa ini namanya, Lestari katanya, selamat siang dan selamat bertugas katanya untuk penyiar, dan salam untuk seluruh pendengar RRI Banjarmasin. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin ya. Terima kasih Lestari untuk doanya, dan requestannya adalah Mahalini Melawan Restu ya, teman pro 2. Aku bakal puterin teman pro 2 requestannya, dan buat kamu setelah ini aku bakalan live di TikTok, jadi keep trending terus.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Itu dia tadi untuk Mahalini melawan Restu, requestan tadi dari Lestari. Dan untuk requestan WhatsApp ditutup sama requestan dari Lara, teman Pro 2 dengan Tata Janeta Korbanmu ya. Dan setelah ini kalian keep tuning aja, karena Mute bakalan live di TikTok ya, di RRI_Pro2Banjarmasin. Jadi buat teman Pro 2 langsung aja meluncur ke TikTok sekarang ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2, request.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Apa ini ganti musiknya? Waduh, kita puterin sesuai requestan dong, Kak Amin ya. Aku udah live nih teman Prodo di TikTok di RRI_Prodo Banjarmasin. Tadi ada chance dengan lama-lama gila requestan dari Alina. Terus nextnya aku mau puterin requestan dari Novita. Takkan terulang, tadi gak bisa ya Novita ya. Jadi bakal aku puterinnya Pesona Sederhana dari Roni Parulian, requestannya ganti tadi. Terus juga ada sesi potret dari Ikhram 97 yang requestnya dari Ena Orilus mana ya tadi ya. Oke deh, aku mau puterin. Kayak gimana mau request? Requestnya bisa langsung komen aja ya Kak Amin dan juga Tom Pro 2 di RRI_Pro 2 Banjarmasin.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih mau puterin requestan, tapi kita bacain dulu komentar-komentar nih. Udah full kak Bes? Belum full ya. Aku puterin requestan dari Tika Ratna Hacu dari Salma.

0: Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Berikutnya, requestan dari Tina ya, dengan Man Child, Sabrina Carpenter, dan juga requestan dari Alwi, Alwi di Tegal ya, requestannya Utopia Antara Ada dan Tiada. Waduh, siang-siang udah Antara Ada dan Tiada aja ya, teman Prodi 2. Padahal nih masih cerah loh, harusnya sih masih ada ya, belum tiada nih, masih kelihatan jelas semuanya. Oke deh, aku masih ngobrol-ngobrol juga sama teman Prodi 2 di TikTok, bisa langsung ke TikTok kita aja, di RRI_Prodi2Banjarmasin.
1: Oh boy.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku mau puterin requestan lagi teman Pro 2. Ada dari Mai, Semua Aku Dirayakan by Nadine Amiza. Sama dari Pia, Gia Indrawari 1000 kali ya. Aku bakal puterin teman Pro 2 dan masih ada requestan juga nih yang nanti bakal aku puterin. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya dari requestan dari Pukdin 73 teman Pro 2 dengan Seandainya Viera, dan juga requestan dari Ian dengan Semusim dari Astrid ya. Akan ada dua lagu nanti terakhir yang bakal aku puterin, so aku puterin dulu dengan Seandainya by Viera.

Prodo Banjar masih teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir ya, request time. Ada dari Rahmat yang requestnya Happy Now. Ada Z ya, Happy Now. Terus juga dari Pak Is dengan Semusim by Astrid teman Prodo. Dan setelah ini kita akan ada di siang ya jam 12 menunggu kemenang azan zuhur nantinya. Oke deh, aku bakal puterin teman Prodo 2 requestan terakhir. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Sebagai manusia, tentu kita membutuhkan pengetahuan dan latihan cukup dalam memahami berbagai makna dari sikap serta perilaku manusia lain. Hal tersebut dibutuhkan karena agar kita dapat menerjemahkan dengan tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tengah berkomunikasi dan berinteraksi. Zaka Putra Ramdhani dalam buku berjudul Gesture menggabungkan ilmu psikologi dan komunikasi. Sebagai penulis, ia memberikan sebuah pengetahuan tentang cara berkomunikasi dan memahami sikap orang lain ketika berinteraksi. Dalam novel ini, pada bagian pertama, Zaka Putra Ramdhani menuangkan pemahaman mengenai pentingnya menyadari bahwa wajah setiap manusia menyimpan berbagai jenis topeng saat berkomunikasi. Nah, topeng tersebut yang perlu dipahami dengan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap sikap dan perilaku individu lain. Kemudian, di bagian berikutnya, terdapat cara untuk memperkirakan pesan dari bahasa tubuh individu lain dengan melihat mimik yang diperlihatkan, baik itu gerakan kepalanya, kontak mata, wajah, maupun senyumannya. Dalam hal tersebut, Zaka Putra Ramdhani memasukkan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman sehingga kita pun bisa dengan mudah melatihnya. Pada bagian selanjutnya, mengenai metode berikutnya dalam memahami individu lain, yakni perlu pemahaman akan emosi dari lawan tutur. Lalu, di akhir bagian, adanya pemahaman seputar paralinguistik. Buku setebal 210 halaman ini merupakan bacaan yang ringan dan sesuai untuk berbagai kalangan, terlebih bagi kalian yang tengah berusaha untuk melatih diri dalam memahami orang lain dengan lebih baik lagi. Pemilihan bahasa yang digunakan sangat simpel sehingga mudah dipahami. Ilustrasi-ilustrasi yang ada pun akan mempermudah dalam menyelami buku pengembangan diri yang satu ini. Demikian esensi buku Gesture, karya Zaka Putra Ramdhani.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, takut dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Bersama Pro 2, teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih bersama Pro 2.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita kembali lagi ya di Radio Pro 2 Banjarmasin. Setelah tadi sudah kita dengarkan untuk kumandang azan zuhur juga wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sekarang di jam 1 siang ini, teman Pro 2 akan ada Pro 2 Sport dari dunia olahraga ya, informasinya yang bakal temenin kamu 1 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang. So, jangan kemana-mana, masih barengan sama Mute terus. Keep turning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

Produk Menjermasi teman terbaik kamu, teman Produa. Untuk informasi pertama nih ya, dari Produa Sport nih, kita ke Piala Dunia dulu ya. Ada Cafu. Sorry ada back sound di belakang ya teman Produa ya. Ada Cafu yang tercatat sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 final Piala Dunia FIFA secara beruntun. Legenda sepak bola Brazil ini tampil di final Piala Dunia di tahun 1994, terus tahun 98 dan juga 2002. Dan dari 3 penampilan tersebut, 2 diantaranya berakhir dengan gelar juara bagi Brazil. Brazil kan soalnya sukses jadi juara dunia ya di edisi 94 dan juga 2002. Sementara untuk Piala Dunia 98, Brazil harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Prancis di partai final. Jadi catatan ini menjadikan Cafu sebagai salah satu pemain dengan pencapaian paling langka dalam sejarah sepak bola dunia. Ya iyalah, 3 kali ya teman Prodo untuk ikut Piala Dunia di final lagi. Dan sepanjang karir internasionalnya, Cafu ini mencetak 5 gol dan membukukan 142 penampilan bersama tim nasional Brazil. Dan sampai sekarang, rekor tampil di 3 final Piala Dunia masih belum bisa disamain pemain manapun ya. Pencapaian ini makin mengukuhkan nama Cafu sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Brazil dan juga dunia.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Produk Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 ada dari Voli, yaitu timnas kita yang sayang banget teman Pro 2 kalah dari Vietnam dengan skor 2-3. Jadi timnas voli putri Indonesia ini tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam ya. Dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Camden City, Filipina. Tepatnya di kemarin Senin 8 Juni 2026. Indonesia sebenarnya sukses mengendalikan set pertama dan menutupnya dengan kemenangan 25-18. Nah, jadi waktu pertama itu sebenarnya Vietnam ini agak kesulitan untuk mengimbangkan permainan. Tapi di set kedua, Vietnam ini mulai menemukan ritme dan Indonesia akhirnya kalah tuh 22-25. Nah, terus situasi serupa terjadi di set ketiga yaitu 25-18. Tertinggal 1-2 nih, Indonesia bangkit lah di set keempat. Mereka bermain lebih efektif dan merebut kemenangan 25-19. Nah, ternyata set kelima ketat banget, kedua tim bergantian memimpin, tapi Vietnam tampil lebih tenang di momen krusial dan menang 15-13. Akhirnya kalah lah teman Pro 2 ya. Penampilan melawan Vietnam ini jadi sinyal positif sebenarnya setelah sebelumnya Indonesia menelan kekalahan dari Kazakhstan. Indonesia takluk 3 set ya dari Kazakhstan waktu itu dengan skor 19-25, 19-25, dan 19-25 gitu. Jadi hasil itu sempat menghentikan langkah positif Indonesia sebenarnya di laga perdana karena mampu mengalahkan Iran 3-1. Yang pada laga perdana mengalahkan Iran 3-1. Terus Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang menggembirakan walaupun sebenarnya belum meraih kemenangan, tapi progres tetap progres ya teman-teman.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai siang.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Ngerti bola? Ngerti bola? Teman Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2 Moncer Mongsin, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Ini berikutnya kita bakalan ke Olimpik lagi. Karena kemarin tuh Indonesia kan sempat gagal lagi ya untuk meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Nah, hasil itu adalah hasil yang memperpanjang puasa gelar tuan rumah. Jadi 5 tahun beruntun lah teman Pro 2 sejak 2022. Sebenarnya harapan Indonesia tuh sempat ada ya melalui dua wakil di partai final. Tapi ternyata keduanya gagal juga mengamankan trofi di hadapan publik sendiri. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie kalah dari Victor Lai asal Kanada. Takluk 2 game langsung ya dengan skor 19-21 dan 8-21. Dan setelah turnamen, katanya Jonathan memutuskan rehat sejenak dari kompetisi. Dan keputusan itu mendapat dukungan juga dari legenda bulu tangkis Indonesia Imelda Wiguna. Nah, terus juga ya, menurutnya pemain tuh perlu waktu untuk mengevaluasi kekurangan. Karena kalau gak ada evaluasi, kesalahan yang sama tuh berpotensi kembali terjadi. Benar. Selain itu juga, Imelda menilai regenerasi itu tetap berjalan positif harusnya. Dan yang paling menjanjikan sekarang, regenerasi itu di sektor ganda putra sebagai sektor paling menjanjikan ya. Menurutnya, keberhasilan pasangan muda menembus semifinal dan final turnamen Super 1000 jadi modal penting ya, dimana benar-benar harus dikembangkan gitu ya teman Pro 2. Sekarang tuh dominasi pemain-pemain elit dunia dalam beberapa tahun terakhir tuh benar-benar kayak jadi persaingan banget gitu. Makanya ke depan Imelda juga berharap pelatih Platnas lebih cermat lagi untuk menyusun strategi, yang mana ia menilai persaingan internasional sekarang tuh ketat banget dan perlu pendekatan yang lebih detail.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai siang.

Produk Pencermasin teman terbaik kamu. Oh, terakhir nih teman Pro 2, ada Menteri Pemuda dan Olahraga kita Erick Thohir yang katanya kemarin hadir meresmikan kantor pusat pengurus Persatuan Olahraga Berkuda atau Perdasi seluruh Indonesia. Nah, peresmiannya dilakukan di kawasan Jakarta International Equestrian Park Minggu 7 Juni 2026. Katanya juga jadinya menantikan peningkatan prestasi ya setelah diresmikannya kantor pusat ini. Dan bisa Menpora berharap dengan segala program yang sudah dicanangkan sama Pordasi bisa memberikan kontribusi ke kancah internasional. Apalagi sekarang Pordasi ini udah termasuk dalam 21 cabang olahraga prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ya teman Pro 2. Jadi ditunggu nih, ditunggu prestasi-prestasinya dari Pordasi ya teman Pro 2. Semoga bisa terus menyumbangkan emas-emas ya di, untuk negara kita. Dan by the way itu dia tadi ya untuk Pro 2 Sport dengan informasi seputar dunia olahraga. Nantinya setelah ini aku akan kembali lagi dengan segmen terakhir dari Suara. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM. Teman terbaik kamu, aku kasih dulu nih dengan Raisa Bila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo Pencermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di jam 2 ya, tepatnya ada di Prodo Entertain. Jadi nanti setelah satu ini aku bakalan informasiin buat kamu seputar dunia entertain ya, atau dunia hiburan, teman Pro 2. Sejalan kemana-mana, keep tenang di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai siang.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi pertama nih ya. Buat kamu yang suka nonton bioskop, apalagi di 21, kemarin tuh kan 21 tuh kalau misalnya belinya pakai tumbler itu kan ada diskon. Nah ternyata itu tuh adalah kampanye aja, campaign ramah lingkungan. Jadi itu tuh berlangsung selama 1 bulan. Nah ternyata sering berakhirnya program tersebut, sekarang kita yang penonton gak dibolehin lagi untuk ngebawa botol tumbler punya kita sendiri ke dalam area bioskop. Kebijakan membawa tumbler itu sebelumnya ternyata adalah bagian dari kampanye Bring Your Tumbler Save the Planet yang berlangsung 5 Mei hingga 5 Juni sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Jadi katanya sekarang Cinema 21 ini menyampaikan apresiasi lewat akun Instagram resmi bahwa sekarang tuh gak bisa lagi gitu, gak bisa lagi. Dan kemarin lewat kampanye itu, tapi dia berhasil untuk membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20 ribu kemasan plastik. Dan Cinema 21 juga menyebutkan kampanye itu terjadi karena adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan ya. Berakhirnya kampanye tersebut memunculkan beragam tanggapan nih dari warganet dan sebagian pengguna media sosial. Katanya kecewa banget karena aturan bawa tumbler ke dalam bioskop itu gak lagi diberlakukan. Beberapa di antaranya menilai kebijakan itu harusnya bisa sebagai kebijakan jangka panjang bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Tapi ada juga yang ngerti kalau kelonggaran tersebut memang hanya berlaku selama masa kampanye. Aku menyayangkan juga sih teman Pro 2, karena ini tuh program yang bagus banget. Banyak banget orang yang pada akhirnya tidak lagi menggunakan plastik gitu, apalagi gelas plastik ya, di 21, yang mana menurut aku menyumbang salah satu kayak terbanyak juga gitu loh, untuk kayak tempat yang dikunjungin orang setiap hari, bener-bener setiap hari tuh pasti rame, apalagi lagi high season gitu kan. Dan sampai bisa mengurangi 20 ribu sampah plastik dalam 1 bulan tuh gimana kalau 1 tahun coba. Keren banget loh sebenarnya kampanyenya, semoga sih ya, semoga bisa diterusin lagi sama 21 ya teman Pro 2.

0: gimana kalau pembeli kita main main kemana kek?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kemarin ya, di hari ulang tahun Raisa, tanggal 6 Juni 2026, dia kan menggelar konser Love and Let Go ya. Parah banget, aku bener-bener kayak setiap lewat di FYP, aku bener-bener ngeliatin satu-satu video orang. Karena aku, jujur aku suka banget Raisa ya, teman Pro 2. Jadi, dia ini kemarin 2 hari ya, kalau gak salah, 6 sama 7 gitu ya, 6 sama 7 Juni. Nah, di JCC atau Jakarta Convention Center. Di sana yang paling sedih itu ya menurut aku momen ketika dia nyanyiin lagu Kuharap Duka Ini Selamanya, terus nyanyi Jangan Cepat Berlalu, itu juga sedih karena itu untuk Vidi Aldiano, sedangkan Duka Ini Kuharap Duka Ini Selamanya itu untuk ibunya. Wah, parah banget ya. Dan akhirnya suasana di panggung pun jadi haru banget. Dan Raisa tuh bener-bener cara dia mengolah emosi tuh bener-bener bagus banget ya, teman Pro 2. Aku kalau jadi dia udah gak sanggup konser lagi sih kalau kata aku ya. Karena walaupun dia tetap sedih, dia sedih banget, tapi dia tuh tetap kayak bisa kuat gitu. Karena katanya dia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberi dukungan. Karena selain ibunya, doa ayahnya juga katanya jadi kekuatan utamanya, yang membuat Raisa bisa menyelesaikan konser malam itu dengan baik gitu. Dan kepergian sang ibunda ini kan memang meninggalkan rasa bersalah yang cukup mendalam ya di hati Raisa, karena dia juga nyesel katanya gak nanyain kisah masa mudanya, resep masakan andalan dari ibunya gitu sebelum ibunya meninggal. Makanya pada akhirnya semua penyesalan-penyesalan itu datang. Dan sebelum berada di tahap ikhlas, Raisa mengaku sempat melewati fase denial yang cukup berat. Dan di fase sulit itu dia berusaha menghindari kesedihan dan dia gak pengen nangis di depan banyak orang. Tapi pada akhirnya dia sadar kalau dia tuh cuma melarikan diri doang dari kenyataan pahit, bukan berdamai, dan itu bukan solusi yang baik untuk mengatasi duka katanya. Sampai akhirnya dia bisa benar-benar memandang duka di depan matanya dan bisa menghadapinya. Akhirnya lagunya dikasih judul Kuharap Duka Ini Selamanya sebagai bentuk penghormatan untuk ibunya. Walaupun judulnya serem banget ya kata Raisa, tapi ternyata enggak juga kok. Karena Raisa tuh benar-benar tahu lagu yang dia tulis tuh benar-benar mendeskripsikan dia banget. Kuharap Duka Ini Selamanya adalah supaya dia itu selalu mengingat ibunya. Aduh, aku tuh benar-benar sedih banget. Apalagi di momen dia nyanyiin Jangan Cepat Berlalu, terus di ada muka-mukanya Vidi Aldiano. Wah, itu parah banget sih Raisa. Good job banget sih menurut aku konsernya. Semoga next solo konser Raisa aku bisa nonton deh sih. Teman Prodi itu wishlist aku sih.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai siang.

Prodi mencermasin teman terbaik kamu. Wah, ini nih teman Prodi berikutnya, informasi dari dunia hiburan ini ada dari konser BTS yang hari ini itu pertama kalinya war tiket ya. Bukan pertama kalinya, maksudnya hari pertama war tiket, dan tahu ada 500.000 army atau 540.570 orang di jam 12 waktu Indonesia Barat tadi ya. Tepat saat war tiket konser hari ini dibuka teman Pradua. Baru jam 12 tadi loh. Berarti di kita tadi jam 1-an, jam 1. Dan sudah 500.000. Sementara itu untuk konser hari kedua itu kan 27 Desember kan. Nah, ini tuh tadi adalah untuk konser yang di hari pertama 26 Desember. Di 27-nya ada 463.248 orang yang antri di website di pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, atau tepatnya pukul 13 WITA ya. Army membership presale ini dibuka dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengikuti presale, fans sebelumnya harus mendaftar Weverse Army membership presale yang sudah dimulai kemarin Jumat 22 Mei sampai dengan 27 Mei jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, terus untuk umum atau general sale itu belum dibuka. Dibukanya nanti di Kamis 11 Juni 2026 di jam 12 waktu Indonesia Barat juga. Tiketnya ada berbagai kategori ya, dengan kisaran harga dari 1,8 hingga 4,5 juta yang belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Dan IMS selaku promotor konfirmasi bahwa seluruh kategori itu menonton dengan sistem duduk, akan dilengkapi dengan nomor kursi. Jadi gak ada area festival atau tempat berdiri di stadionnya teman Pro 2. Nah, jadi kategori termahalnya itu adalah VIP package, yang mana akan termasuk tiket dengan posisi menonton di lapangan, posisi paling dekat dengan panggung utama. Dan nantinya VIP package ini bisa soundcheck VIP, fan juga akan mendapatkan ID khusus juga, VIP laminate dan lanyard, poster resmi, paket hadiah juga, dan akses jalur khusus ketika membeli merch di merchandise booth-nya gitu ya. Dan banyak banget sih sebenarnya ini kategorinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cat 3, cat 2, cat 1, yang paling murah itu cat 3, yang paling mahal adalah VIP package 4,5, dan itu katanya belum pajak. Waduh, ini benar-benar sultan banget yang sampai 500.000. Parah ya, in this economy loh, orang-orang ternyata masih pada punya uang untuk beli BTS. Kayak, we're good, I think we're good ya teman Pro 2 ya. Aduh, semangat deh, semoga yang war bisa dapet deh tiket BTS-nya. Dan semoga nanti juga yang gak bisa nonton, mungkin nanti next time bisa. Dia kan world tour ya, jadi mungkin di negara lain, we never know.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo Manyar masih teman terbaik kamu. Itu dia teman Prodo. Dan untuk yang terakhir ya, selain kan kalau BTS kan baru war tiket nih. Nih, kalau EXO udah konser dia kemarin. Dan katanya, kata Sehun nih ya, salah satu member EXO, dia bilang bakalan bawa balik lagi EXO ke Jakarta atas nama Suho katanya. Katanya atas nama leader mereka, Suho. Dia bilang bakalan minta pihak agensi untuk kembali menggelar konser di Jakarta. Katanya banyak banget soalnya XOL di Jakarta gitu. Dan banyak yang gak bisa datang. Dan untuk kedepannya katanya supaya semua XOL bisa menikmati konser EXO. Katanya gitu. Akhirnya ya seneng lah para fansnya ya kan. Sebelumnya juga Suho sempat janji juga bakalan menyelenggarakan konser lagi di Indonesia gitu. Jadi semoga ditepati ya EXO dan teman-teman. Dan tolong jangan kemasan saset lagi alias berlima. Kalau bisa sih 9, kalau bisa 12. Kalau 12 agak mustahil ya 9 lah, 8 lah teman Prodo ya, 8 lah minimal ya. Tolong dibawa ya segenap member lainnya ya, tolong ya. Oke teman Prodo, itu dia tadi untuk informasi dari dunia hiburan hari ini, di siang hari ini. Dan anyway, wah cuacanya parah, panas banget teman Prodo ya. Jadi kalau bisa sih menurut aku, kalian jangan kemana-mana dulu ya, di dalam ruangan dulu aja. Kalau bisa di rumah mah di rumah dulu aja. Tapi kalau memang harus keluar, jangan lupa untuk protek kalian, protek kulit kalian dengan sunscreen ya teman Pro 2. Semutanya pamit ya, sekarang udah lepas 55 menit nih dari pukul 14. Habis ini dilanjutin harusnya sih barengan sama Linda ya kayaknya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, keep turning this 95,2 FM teman terbaik kamu. Mutai pamit, have a good day semuanya, bye-bye. Sampai jumpa besok pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang jelang sore. Senang sekali bisa menemani kamu di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari bareng sama Linda di sore hari ini ya. Sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jangan bosan-bosan dengerin 95,2 FM di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan semangat terus, semangat cuaca yang lagi terik banget ini teman Pro2 ya. Di kota Banjarmasin lagi panas pol nih teman Pro2. So buat kamu yang gak ada urgensi apa-apa, mending stay at home deh ya, karena panasnya bener-bener banget panasnya ya. Oke, mending kamu stay tune ngadem di rumah gitu kan, sambil dengerin update informasi di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama di informasi lokal bareng sama Linda kali ini. Kabarnya teman Pro2, animo masyarakat begitu tinggi, sekolah rakyat di Kalimantan Selatan mulai tunjukkan prestasinya. Bagaimana informasi lengkapnya? So, keep stay tune terus di Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Farce, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Produer Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia mulai menunjukkan dampak positif, terutama di Kalimantan Selatan nih teman Produa. Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Yadi Muhtar, yang mengatakan kalau peluncuran program tersebut membuat masyarakat semakin memahami tujuan dan manfaat sekolah rakyat, sehingga minat untuk menyekolahkan anak-anak mereka terus meningkat. Perubahan positif ini juga terlihat pada para peserta didik sejak mengikuti pendidikan sekolah rakyat. Baik dari segi kesehatan, kebersihan, kondisi anak-anak mengalami peningkatan ya. Bahkan sikap dan kepedulian terhadap sesama juga semakin baik. Sejak pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah 14 Juli 2025 hingga saat ini, para siswa telah menorehkan sejumlah prestasi. Mereka berhasil meraih penghargaan dalam berbagai lomba, seperti menggambar, menulis, baris berbaris, bahkan beberapa di antaranya meraih prestasi di tingkat provinsi. Wow, ini luar biasa sekali ya tahun Pro 2 ya. Dan untuk tahun ajaran 2026 ini, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Di Kalimantan Selatan sendiri ada 3 lokasi sekolah rakyat permanen, yaitu di Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu. Dan saat ini progres pembangunan fisik rata-rata telah mencapai sekitar 70%.

di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi informasi lanjutan, kali ini teman Prodo masih di informasi lokal ya. Di mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan optimalisasi pemeliharaan alat kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan tahun 2026. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pemeliharaan alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan alat kesehatan ini merupakan salah satu komponen penting ya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, di mana ketersediaan alat kesehatan yang memadai ini sangat membantu loh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan cepat, tepat, aman, dan berkualitas kepada masyarakat. Dan saat ini masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemeliharaan alat kesehatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan preventif, serta pencatatan dan dokumentasi pemeliharaan maupun kalibrasi yang masih perlu ditingkatkan.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Radio Anjar Mangsin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 15.47 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
4: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.
3: Pro 2.
4: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa, Produa Jerman Sin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa. Nih, satu lagi informasi terakhir terkait informasi lokal kita pada siang jelang sore ini ya, teman Produa ya. Berkenaan dengan Nanang Galuh yang sudah dibuka nih, teman Produa ya, seleksinya sendiri. Nah, jadi memang teman Produa antusias cukup tinggi ya sejak pendaftaran peserta seleksi pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026 dibuka. Terbukti ada sebanyak 53 peserta mengikuti audisi, 17 peserta Nanang dan 36 peserta Galuh ya. Proses seleksi pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026 ini resmi dimulai. Itulah tadi informasi lokal kita di jam 15 sampai dengan pukul 16 ini ya, teman Produa. Setia terus dengan Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Upaya pemerintah Kota Banjarmasin menekan volume sampah diklaim mulai menunjukkan hasil. DLH Kota Banjarmasin mengklaim program pemilah sampah dari sumber yang beberapa bulan terakhir dimasifkan di sejumlah kelurahan berhasil mengurangi timbunan sampah secara signifikan. Salah satu contoh keberhasilan program tersebut terlihat di Kelurahan Klayan Dalam, di mana sebelum program berjalan, armada pengangkut sampah setiap hari harus membawa sekitar 4 ton sampah di tempat pemprosesan akhir regional Banjar Bakula. Namun setelah warga mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing, volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang sekitar 1 ton perharinya. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan bahwa capaian ini tidak lepas dari peran aktif agen 3R dan ketua RT yang terus mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah. Salah satunya dengan rencana pembangunan 5 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan kilometer 0 Banjarmasin. Rencana ini ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan didampingi PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa 5 unit SPKLU yang akan dibangun nantinya mampu melayani hingga 10 kendaraan listrik secara bersamaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat perlindungan hak merek bagi pelaku industri kecil dan menengah di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat di era digital. Melalui Dinas Perdagangan Perindustrian, Pemko kembali menggelar sosialisasi dan pendampingan kekayaan intelektual merek bagi sektor IKM Kota Banjarmasin di salah satu hotel berbintang Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, diikuti 100 pelaku IKM yang telah melalui proses kurasi. Program tahun ini menjadi langkah strategis untuk mendorong produk-produk lokal memiliki identitas yang kuat, terlindungi secara hukum, serta mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Itulah tadi informasi terakhir di Info Pro 2 kali ini bersama dengan Linda.

0: gimana kalau hubungi kita main? Main kemana ke?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali bisa menemani kamu di sore hari ini dalam siaran keagamaan RRI Pro 2 Banjarmasin kerjasama dengan Fakultas Usuluddin Himaniora dan UIN Antasari Banjarmasin. Sore hari ini bersama aku Linda teman Pro 2 dan di studio kita juga sudah hadir narasumber kita beserta host yang akan memandu acara selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan tentunya teman Pro 2 bisa mendengarkan bukan hanya lewat 95,2 FM tapi juga bisa melalui streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital serta menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Sore hari ini tema kita tentang Gen Z dan krisis validasi muhasabah penghujung tahun. Baiklah, langsung saja aku persilakan pada host aku yang akan memandu acara sore hari ini, ada Zaki. Silakan Zaki.
1: Oke, terima kasih kepada Kak Indah sebagai pilihan. Oke, sahabat Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan membahas tentang
2: tema yang sangat relevan ya saat terjadi sekarang, khususnya itu Gen Z ya Bu ya. Dan tema kita ini yaitu adalah Gen Z dan krisis validasi muhasabah pengunjung akhir tahun. Dan kali ini perkenalkan, saya Zaki Mubarak dari mahasiswa AFI. Dan kali ini kita akan mendatangkan pemateri yang sangat-sangat memahami tentang hal ini, yaitu kepada Ibu, Ibu Mahdia Fadila, MFC Psikolog. Kepada beliau kita persilahkan, Ibu.
3: Oke, halo,
2: halo Ibu.
3: Assalamualaikum sahabat Pro 2 semuanya. Oke, pembahasan kita hari ini itu erat dengan kondisi Gen Z sekarang ya Zaki.
2: Betul,
3: ya.
2: Ibu.
3: Ya.
2: Kondisi Gen Z sekarang.
3: Sebagai perwakilan Gen Z, Zaki, apakah merasakan ada krisis validasi atau kebutuhan validasi yang rasanya itu sesuatu yang penting gitu, Zaki?
2: Mungkin Ibu. Contohnya saya mungkin aktif di Instagram, Ibu.
3: Okay.
2: Sering update status, mungkin salah satunya itu. Terkadang kalau orang gak nge-like ataupun nonton, kadang rasanya itu kayak kok sepi banget katanya gitu ya, Bu ya. Lalu setelah beberapa lama mungkin ya cuek aja sih sekarang sudah.
3: Oke.
2: Gak terlalu heboh kayak dulu.
3: Kalau dulu sempat heboh juga ya, kalau gak ada yang nge-like, gak ada yang...
2: kayak sedih komen, gitu.
3: Oke, sedih. Oke. Nah, itu memang tidak hanya Zaki aja yang mengalaminya ya. Jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman yang aktif bermedia sosial ataupun ya di kehidupan nyata juga membutuhkan yang namanya validasi gitu ya. Jadi validasi itu kayak semacam pengakuan Zaki. Jadi kayak saya ini ada, saya ini aktif loh berkegiatan, saya ini aktif organisasi loh gitu. Jadi butuh divalidasi. Nah, yang jadi masalah itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Kalau di psikologi itu ada namanya need hierarchy, Abraham Maslow gitu ya. Maslow itu menyebutkan ada tingkatan kebutuhan manusia. Salah satunya itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Jadi memang basically manusia ini memang pengen banget dihargai gitu. Nah, jadi kebutuhan inilah yang kemudian mendasari seseorang kenapa kemudian dia butuh dianggap ada, atau dia kayak semacam aktualisasi dirinya gitu. Jadi butuh orang lain itu menganggap dia ada, menghargai segala usaha dia. Jadi kalau kita kayaknya memendam aja atau kita nggak upload ke media sosial tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak orang tuh nggak tahu gitu apa yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, itu namanya validasi eksternal. Jadi kebutuhan penghargaan itu diperoleh hanya ketika membandingkan jumlah like atau kemudian mengomentari gitu ya, orang-orang berkomentar. Nah, itu bentuk perhatian yang ditujukan kepada dia. Nah, itu adalah dianggap sebagai validasi, atau mungkin kondisi-kondisi yang dialami itu seperti ya butuh aja gitu orang lain untuk tahu gitu, untuk tahu, untuk ngeh bahwa dia itu melakukan sesuatu gitu ya. Nah, di momen penghujung tahun ini Zaki ya. Jadi ini kan kita bentar lagi Tahun Baru Islam,
2: tahun Baru
3: ya.
2: Islam juga.
3: Betul, ya. Tanggal 16.
2: Tanggal 16
3: Juni ya, 1 Muharram. Jadi mungkin di penghujung tahun ini momentum yang sangat baik ketika kita melakukan refleksi, refleksi kemudian muhasabah gitu ya, menghitung-hitung seberapa butuh sih kita validasi ini, seberapa penting sih validasi eksternal ini untuk kehidupan kita, seberapa pengaruhnya. Kalau tidak ada, apa yang terjadi? Kalau misalnya tidak didapatkan, ada sesuatu apa yang kemudian kita merasa kurang gitu. Dan kita juga perlu menghitung-hitung seberapa pengaruhnya gitu ya ke kehidupan kita. Tapi Zaki tadi saya notice Zaki ada perubahan gitu ya,
2: perubahan.
3: Dari sebelumnya menjadi sangat bermasalah kalau misalnya gak ada likes gitu ya,
2: yang nonton gitu ya Bu ya.
3: Yang juga nonton, oh, biasanya apa nih, Instagram atau YouTube atau apa?
2: Instagram dominan Ibu.
3: Instagram gitu, kalau gak ada orang yang nontonin nonton, rasanya sedih gitu ya.
2: Kayak sepi banget
3: gitu. Oh, sepi. Kalau sekarang tuh lebih cuek gitu ya, sudah gak lagi menganggap sesuatu itu
2: seperti hal yang wah gitu sekarang itu Bu.
3: Apa yang membuat Zaki itu berubah POV-nya dari sebelumnya menganggap itu penting, jadi sekarang tuh ya be aja gitu?
2: Mungkin POV-nya itu Bu selama di kuliah ya Bu ya. Terkadang ya teman-teman juga ya sudah tahu aja gitu ya Bu. Dan juga ngapain juga saya bahasanya itu ngumbar-ngumbarin gitu. Kata saya ya udah deh, ya orang tahu aja sudah sekeliling. Kalaupun orang lain mau tahu, mungkin ya sedikit-sedikit lah saya upload, tapi tidak seperti dulu sering setiap hari itu ada gitu.
3: Iya, oke. Jadi sekarang udah mulai dibatasi berarti ya. Nah itu ternyata juga menjaga hati kita supaya nggak terlalu haus validasi ya, Zaki ya. Jadi menyadari bahwa kehidupan yang nyata itu lebih penting daripada pengakuan di dunia.

0: jadi tidak di dalam tanda kutip tuh terfokus pada validasi dari eksternal gitu, karena kebutuhan kayak misalnya aktif organisasi itu kan sebenarnya pengembangan diri ya. Jadi memang perlu ada POV yang berbeda, kemudian niat juga ya yang berbeda gitu, Zaki.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita akan melanjutkan segmen kedua. Jangan ketinggalan untuk segmen kedua, yaitu kita akan lebih membahas lebih dalam. Mungkin dari kami, salam.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Wush, wush, wush. Waktu ngobrol sore hari.
2: Baik teman-teman Pro 2 RRI Pro 2 Banjarmasin 95,2 FM, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjutkan kembali. Itu topik yang lebih menarik ini ke ranah Islam sekarang. Jadi bagaimana sih menghadapi krisis validasi ini dalam perspektif Islam, Ibu?
3: Oke. Ya. Jadi validasi itu sebagai tolak ukur keberhargaan diri, yeah. Kalau hari ini ya kita bahas tentang validasi, orang merasa dia valid, dia berharga ketika banyak orang yang memberikan feedback positif gitu. Kalau di media sosial kan feedback positif, feedback itu ya berupa likes, itu tadi ya, komen, dan mungkin banyak yang share tentang kegiatannya gitu ya, yang dianggap bahwa itu adalah simbol dari keberhargaan diri. Padahal sebenarnya self-esteem kalau di psikologi itu sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh itu. Lebih banyak sebenarnya dari internal. Jadi bagaimana kemudian seseorang itu bisa membuat dirinya berharga dengan cara misalnya memilih kegiatan-kegiatan yang positif dan juga mengawali setiap kegiatan itu memang untuk sesuatu hal yang positif gitu ya, dan juga memandang ketika seseorang itu terinspirasi itu jauh lebih bermakna rasanya daripada sekedar hanya merasa dia ada aja gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya jauh sebelum ada pemahaman tentang self esteem ini, Allah udah katakan di dalam Al-Qur'an gitu ya, firman Allah yang mengatakan bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Artinya kan setiap kita itu adalah bentuk sebaik-baiknya makhluk gitu. Bagaimanapun rupanya, bagaimanapun kita pandang sebagai manusia itu kekurangan, tetapi kata Allah itu sudah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Artinya kan manusia itu berharga gitu ya. Seseorang itu memang sudah dari awal penciptaannya pun memang sudah berharga, tinggal mungkin banyak hal yang berpengaruh ya, lingkungan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita meyakini bahwa ajaran Islam itu menganggap bahwa kita ini kan anak Adam ya, ya jadi Adam, hamba Allah ini adalah sesuatu ciptaan gitu ya yang sempurna gitu, dibandingkan dengan makhluk lain kita itu adalah penciptaan-penciptaan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang muhasabah ya Zakia, muhasabah itu seringkali dimaknakan sebagai perhitungan dosa-dosa gitu. Yeah. Tapi kalau kita lihat maknanya secara luas, sebenarnya muhasabah di sini adalah kita mungkin melakukan refleksi, Zaki. Jadi refleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik, apa yang perlu kita kembangkan. Tujuannya adalah kita menjadi lebih baik daripada hari ini, gitu ya. Hari esok itu harus lebih baik kan dari hari ini. Betul. Nah, supaya kita tidak jadi manusia yang
2: sia-sia kalau
3: misalnya. Iya, menjadi manusia yang merugi kalau tidak lebih baik daripada hari ini. Gitu. Jadi muhasabah itu sebenarnya fokus pada dua poin, gitu ya. Yang pertama adalah kita melihat lagi niat awal kita ketika melakukan sesuatu. Kalau kita posting gitu ya, kita niatnya apa? Itu kita coba deh dipertanyakan apa sih niatnya gitu ya. Kemudian ketika setelah melakukan posting gitu ya, kita evaluasi apa sih yang kita rasakan setelah kita posting. Emang kalau misalnya tidak ada yang likes, apa pengaruhnya ke aktivitas kita gitu. Kita jadi malas kah beraktivitas? So, berarti niatnya niat dapat likes dong ya. Bukan niat karena Allah tadi Allah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita posting untuk sesuatu yang positif gitu dan kita niatkan pada Allah, biasanya ya hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah, Allah gitu. Ya kan Zaki? Betul. Jadi apa yang kita lakukan event itu tidak ada di zaman dahulu gitu ya, yang sekarang, kalau ternyata apa yang kita tampilkan, apa yang kita share di sosial media itu membawa dampak yang positif, artinya ya itu gitu yang membuat kita jadi lebih bermakna gitu ya. Zaki,
2: mungkin Bu mengambil contoh Ibu sekarang lebih dominan ya Bu ya, Gen Z ini kalau mau makan mungkin di restoran atau di mana itu sering kali foto dulu katanya Ibu ya. Foto lalu diupload di Instagram. Terkadang saya merenungi ya Bu ya, dari hal ini banyak orang yang tidak tahu ya Bu ya, tidak sadar setelah kita mengupload itu mungkin orang kalau bahasa Banjarnya itu kacar ya Bu ya. Ngiler
3: ya,
2: gitu ya.
3: Ngiler.
2: Wah, enak banget ya Bu ya makanannya. Gimana ya rasanya ya Bu ya. Setelah itu tanpa secara tidak langsung itu kalau menurut saya Bu, itu seperti berdosa ya Bu ya. Seperti orang ini mohon maaf boleh dikatakan kurang mampu ataupun kurang ya Bu ya. Tapi melihat kita gara-gara postingan makanan tadi, orang itu ngiler, pengen juga gitu. Tapi apalah kondisi sekarang ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya itu juga salah satu dosa yang tidak terasa ya Bu ya. Memang sulit sekarang Bu, Gen Z ini lebih haus validasi kalau menurut saya. Dan juga ada beberapa, mungkin saya baru meneliti ini sekarang Bu, bahwasanya kebanyakan Gen Z itu lebih ke ranah apa ya bahasanya, depresian ya Bu ya. Kalau tidak ada orang yang nge-likes tadi salah satunya ya Bu ya. Dan juga kalau sekarang itu lebih aduh galau saya ini ya Bu ya. Gak ada orang yang perhatian sama saya dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak Bu cara atau tips untuk mengantisipasi dari hal tersebut Ibu?
3: Oke, betul ya. Ini menarik sekali. Ternyata penggunaan sosial media yang berlebihan, apalagi kalau misalnya kita sudah mengarah pada kondisi yang dimana validasi itu adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, ternyata itu berkorelasi secara positif pada munculnya beberapa masalah kesehatan mental gitu ya. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Zaki, dan baru-baru ini juga ada yang namanya silent depression. Jadi depresinya itu tersembunyi, gak kelihatan gitu ya, kalau dia gak memeriksakan diri, gak nge kalau dia sedang berada di fase depresi gitu. Jadi ternyata itu berkorelasi positif menurut penelitian. Jadi memang harus kita sadari bahwa ketika melakukan sesuatu dan itu porsinya berlebihan, memang Allah kan tidak suka ya, yang segala sesuatu yang berlebihan ya. Nah, apalagi sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Apa ada tipsnya? Nah, tadi sebenarnya sudah dilakukan oleh Zaki gitu ya. Jadi memang kita perlu menyadari terkait dengan validasi ini, apakah validasi ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Nah, itu penting juga tuh kita mengoreksi niatnya tuh Zaki. Salah satu tipsnya adalah muhasabah. Iya, menghitung-hitung dan ya melakukan refleksi gitu ya, refleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki gitu ya. Tapi bukan berarti kita menyiksa diri karena aduh penuh dosa terus nggak bisa lagi berbuat apa-apa, itu kan enggak gitu ya. Allah meminta untuk menghitung itu untuk mengingatkan kita supaya kita menjadi lebih baik di hari esok, seperti itu. Nah, tadi niat awal itu perlu sangat perlu disadari dan di tanamkan niatnya apa gitu niatnya. Kalau misalnya kita mau baik berarti niatkan semuanya karena Allah gitu. Terus membatasi diri itu juga perlu karena tadi tidak tidak bagus ya melakukan sesuatu ya. Yang berlebihan ya. Jadi membatasi diri, menjaga jarak dengan sosial media. Tadi yang sebelumnya Zaki postingnya mungkin berjeret kayak semut gitu ya. Postingan sorry-nya. Mungkin sekarang ya sehari satu lah atau dua lah
2: kayak biji tasbih ya Bu ya.
3: Nah, biji tasbih lebih-lebih lagi. Gitu, paling diliatin doang kan ya, diamati juga enggak.
2: Banyak banget nih orangnya. Kok bisa ini?
3: Apa bosan?
2: Apa bosan? Oh, ini lagi katanya. Iya.
3: Pak, mending sambil istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Gitu. Jadi memang ya membatasi diri supaya tidak terlalu attach dengan sosial media dan validasi eksternal. Jadi kembali lagi ke apa niat kita, kemudian kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki ke depannya terkait dengan kebutuhan validasi ini gitu.
2: Oke, okay, semakin menarik ternyata ya Bu ya pembahasan kali ini. Oke, teman-teman Pro 2 95,2 FM, teman terbaik kamu. Kita akan istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Oke, okay, alhamdulillah teman-teman Pro 2 95,2 FM, teman terbaik kamu. Alhamdulillah kita kali ini di segmen terakhir, yaitu sangat-sangat telah dijelaskan panjang lebar ya teman-teman semua. Dan kita kali ini akan memasuki kesimpulan ataupun konklusi, yang dimana kegiatan hari ini memang relevan lah, relate terhadap Gen Z sekarang. Dan daripada hal itu, mungkin kita akan kembalikan kepada Ibu.
1: Oke. Menarik ya bahasan kita ya. Iya, karena Gen Z ini gak ada habisnya.
0: Gak ada habisnya Ibu, betul.
1: Macam-macam ini ya. Di samping keunikannya juga ya, juga ada aja gebrakannya.
0: Iya, gitu. Gebrakan yang sangat tidak unik ya Bu ya. Kadang di luar logika ya,
1: Bu. Iya, tapi Gen Z ini satu sisi positif juga loh. Dia sangat kreatif, dia juga asertif, iya, gitu. Betul. Dia cepat beradaptasi gitu. Tapi ya walaupun juga didampingi oleh kondisi-kondisi yang lebih rentan sebenarnya, yeah, untuk Gen Z ini. Tapi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin sih untuk menjadikan diri pribadi yang lebih kuat gitu ya, lebih resilience gitu. Salah satunya adalah ketangguhan tentang bagaimana menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan idealnya dia gitu ya, termasuk tadi terkait dengan validasi. Jadi pengakuan ini bisa dikatakan di era Gen Z ini dipermudah dengan kehadiran sosial media, Zaki. Jadi orang dari manapun bisa melihat kegiatan kita. Kalau dulu kan belum rame sosial media, ya udah kita beraktivitas biasa di circle aja. Kita aja gitu ya. Iya, jadi berorganisasi kayak misalnya OSIS atau kegiatan mahasiswa, ya udah kita paling menunjukkannya di momen
0: saat itu ya,
1: iya, di momen saat itu atau pada saat memang situasinya mendukung, misalnya kayak pensi misalnya, okay, gitu ya. Jadi itu ditunjukin gitu. Betul. Tapi kalau sekarang kan dimudahkan dengan adanya sosial media yang membuat segala hal itu menjadi lebih mudah untuk diketahui orang lain, dan ternyata itu meningkatkan kebutuhan si validasi ini gitu. Nah, mungkin sebagai simpulan dari obrolan kita hari ini ya, bahwa krisis validasi yang dirasakan oleh kebanyakan Gen Z, saya belum tahu, belum ada penelitian yang membandingkan antara Gen Z dan milenial ya, apakah kemudian milenial tidak menjadi lebih gak haus validasi gitu ya, karena banyak juga yang milenial itu yang sering posting itu, bahkan baby boomers pun sekarang udah
0: lebih aktif ya, update status di WhatsApp ya, selamat pagi misalnya,
1: jadi gitu. Jadi belum ada sih penelitian membandingkan antara baby boomers, milenial dan Gen Z. Cuman memang banyakannya karena Gen Z ini dia adalah native-nya gawai gitu, gawai ya, smartphone gitu, sosial media, dia native sekali, dia sebentar aja udah langsung paham gitu. Tapi tidak mungkin, belum diiringi dengan kemampuan untuk memfilter gitu ya, apa yang perlu di-share, apa yang perlu di-keep sendiri gitu. Itu juga mungkin menjadi catatan ya. Selain, nah, bagaimana membedakan kemudian apa yang perlu di-share dan apa yang perlu di-keep sendiri, itu memang diawali dari tadi obrolan kita terkait dengan kesadaran diri, ya. Jadi menyadari dulu nih kebutuhan kita, apakah validasi itu menjadi sesuatu yang utama gitu ya, apakah validasi eksternal dari orang lain itu menjadi sesuatu yang urgent banget nih untuk untuk sebagai indikator bahwa saya ini berharga gitu ya. Nah, itu kita muhasabah gitu, kita hitung, kita refleksi diri dulu, kita sadari bahwa kebutuhan itu seperti apa. Nah, juga kita perlu sadari bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak pasti tidak oke gitu, pasti enggak bagus gitu ya, karena tadi sangat relate dengan kondisi kesehatan mental. Makanya banyak Gen Z itu kalau kita bicara statistik ya, banyak Gen Z itu yang memang dia mengalami masalah-masalah kesehatan mental. Selain juga memang mereka lebih open ya, lebih open-minded gitu ya, terkait dengan isu kesehatan mental ini gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang kemudian membuat dia banyak tahu tentang isu kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita soroti dari perspektif Islam sendiri, nah muhasabah ini arahnya sekali lagi tadi bukan untuk menyakiti diri ataupun kita terlalu-terlalut pada dosa-dosa di masa yang lalu gitu ya, tetapi lebih pada bagaimana kita mengevaluasi dan kita bisa lebih baik di hari esok gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi muhasabah itu bukan penghakiman terhadap diri sendiri gitu. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan konteks psikologi ya, ada ada satu treatment gitu ya yang bisa membantu ketika ini sudah mulai arahnya ke arah gangguan nih, sudah jadi masalah gitu ya, validasi ini menjadi satu kebutuhan nih yang kemudian mengarah pada problem-problem yang lainnya di kehidupan lainnya gitu ya. Ada satu treatment namanya cognitive behavioral therapy atau CBT yang itu membantu kita untuk kognitifnya kita diubah gitu ya. Jadi cara pandang kita, cara pandang mengenai validasi. Ini itu diubah. Kemudian kita juga mengubah perilaku, tadi menjaga jarak, kemudian kita menciptakan kegiatan lebih banyak di dunia nyata gitu ya, berinteraksinya juga lebih banyak di dunia nyata, itu juga sebagai bagian dari proses untuk kita bisa kembali ke fitrahnya kita sebagai manusia yang berinteraksi sosial secara sehat gitu ya. Lalu tipsnya ya, tips tadi sudah kita singgung juga ya. Tipsnya itu ya self-awareness. Penting ya, jadi kesadaran diri, jaga jarak terhadap sosial media, jangan terlalu attach gitu ya, jadi bisa membatasi diri dan lebih banyak aktivitas-aktivitas di dunia nyata gitu ya, untuk membantu. Tapi kalau misalnya Sobat Pro 2 punya gejala-gejala sudah mengarah pada masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk menghubungi profesional ya, psikolog terdekat gitu ya, untuk dibantu supaya bisa supaya tidak melebar gitu ya masalahnya, tidak menjadi gangguan.
0: Terima kasih Ibu. teman-teman Pro 2 95,4 FM, 95,2 FM, teman terbaik kamu. Kita hari ini kami pamit undur diri. Kita akan kembalikan kepada Kak Linda.
2: Baik, terima kasih Zaki, terima kasih juga Ibu Mahdia Fadila, MPSI, psikolog ya, yang sudah berbagi di sore hari ini ya Bu ya. Yeah. Ini sangat relate banget sama kehidupan Gen Z terutama di era sekarang ini. Betul. Ayo teman-teman Pro 2, tentunya semoga bermanfaat juga buat kamu yang sudah mendengarkan dan menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Terima kasih setia terus mendengarkan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

ritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Halo teman Proyedua, selamat sore. Request time hadir bareng sama Linda sore hari ini. Aduh, kenceng banget gak tuh suara aku ya. Sesemangat itu nemenin kamu di Selasa kali ini ya. Silahkan saya mau request, lagu favoritnya tunggu apa lagi? Langsung aja request, ih cakep banget requestan kita nih dari Ngece. Yang bikin semangat tentunya ada Nyoman Paul ya. Oke, lewat lagunya tunggu apa lagi, abis ini langsung kita puterin. Sambil buat yang mau request juga nih di TikTok, langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Atau WhatsApp juga boleh, setelah ini di 0811-511-420. Tunggu apa lagi? Ya, kita tunggu aja nih ya. Kita dengerin dulu lagunya Nyoman Paul kali ini ya.

Oke, teman Prodia 2, kita lanjut ke request yang udah masuk di sore hari ini. So, buat teman Prodia 2 yang belum gabung ke TikToknya, aduh, tunggu apa lagi sih? Langsung aja gabung ya, bareng sama Linda, teman Prodia 2 ya. Langsung request di TikToknya RRI Prodia 2 Banjarmasin. Oke, teman Prodia 2, ini sudah ada yang request lagu Adrian Halib 2001 kali ya, requestan darinya Barakuda Burgundi. Terus ada Muhammad Basir juga yang request lagunya Samson's Akhir Rasa Ini.

0: selanjutnya. Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

Oke, itu dia lagunya Samson, Akhir Rasa Ini ya. Aki teman Pro 2 yang belum request, enggak apa lagi. Tapi nanti kalau ada request, jangan tinggalin live TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Karena kita buat yang setia-setia aja yang udah nungguin tentunya teman Pro 2 ya. Requestan kayak yang satu ini darinya Cheesecake ya. Lagu darinya Selena Grace, Sumpah Mati. Terus ada Pia juga yang request di TikTok lewat lagunya Just Teman Bahagia. Aduh, suka banget deh sama lagu yang satu ini teman Pro 2. Pas banget dinikmatin sore-sore kayak gini sambil nungguin macet yang ya gak seberapa lah harusnya ya. Tapi harus tetap menjaga moodnya di hari Selasa ini karena masih awal-awal pekan teman Pro 2 ya. Stay tune terus di RRI Pro 2, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Mana ya teman bahagiaku, tolong merapat deh teman pro 2. Biar kita bisa bahagia bareng gitu loh ketika sore hari ini. Yang aman, damai, sentosa, yang tenang hatinya, yang selalu sumringah ceria. Masya Allah ya. Ya kan hidup pilihan ya teman pro 2 ya. Kalau maunya ngegalau mulu, ya itu sih pilihan kamu ya. Kalau aku sih gak mau ya, mending bahagia terus teman pro 2 ya kan. Ya, disenyumin aja, disyukurin aja semuanya. Apalagi ini bersyukur banget lagunya langsung bisa diputer. Karena yang setia-setia aja kita puterin lagu-lagunya yang request di sore hari ini di request time ya. Ada requestan darinya Zulia Cantik yang request lagu NG Carval Hormuk ya. Sama ada Risa tadi yang request lagu NCT Dream Like We Just Met.

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

Prodi 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut banget nih teman Prodi 2, harus kamu stay tune terus di request time sore hari ini, karena ada lagu The Massive Natural yang di request sama Kriya Mahardika tadi ya. Terus ada Juicy Louis yang di request sama Ian lewat lagunya Haha.

Baik ya, terus untuk kita semua ya teman Pro 2 ya. Lanjut kita puterin lagunya Roni Parulian Mengapa, requestan dari Marjan Melon tadi di TikTok ya. Lalu di WhatsApp ada Amalia juga yang request lagu Vanessa Z dan oh ini gak bisa nih lagunya karena udah Roni Parulian ya. Berarti kita skip next. Amalia boleh komen kembali ya mau request lagu apa. Darinya 0881-1571. Darinya ATL Nia yang request lagu darinya Sabrina Leonor, Sembuh Kembali.

Oke, Tuan Produs, so thank you ya buat kamu yang udah request sore hari ini. Dan tetap setia terus di Produs RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: request request time.
1: The man terbaik kamu. Pro 2 FM.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Esensi buku.
1: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi Stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi Stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada Stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Qur'an, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna mubu'aithu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you banget buat yang udah stay tune di Woosh kali ini bareng sama Linda ya. Dan ketemu lagi besok teman Broadway ya. So, keep stay tune terus di Broadway Radio Banjarmasin. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2. UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Selamat malam di STMJ, teman-teman ya, atau di Jaga Malam. Untuk edisi malam hari ini, bareng Edo di Prado FM, teman Prado menemani kamu dengan sajian lagu-lagu favorit dan di Prado komen ini untuk beberapa menit ke depan ya, teman-teman, sebelum jam 8 malam nanti bareng sama Music Live Chat dari Prado RI Jakarta. Yang pasti, teman Prado, buat kamu, pembahasan kita nih menarik karena seputar media sosial terus ya. Ada update terbaru dari Instagram, tapi teman Prado banyak yang bilang beberapa juga fitur ini tuh sebenarnya udah ada dari lama. Nah, kamu tahu nggak fitur yang satu ini dari Instagram yang menghadirkan fitur yang memang udah lama diminta sama banyak user. Tapi dari beberapa komentar ternyata fitur ini juga nggak tahu ya, mungkin di beberapa bagian negara atau kita yang nggak ngeh ya teman-teman, udah ada sejak lama gitu, yakni mengatur ulang memindahkan foto atau video ke posisi manapun di grid mereka, termasuk postingan lama yang udah bertahun-tahun ada di akun. Jadi kamu bisa kayak geser-geser grid gitu, kayak main puzzle ya teman-teman berdua. Siapa tahu kamu orangnya perfeksionis gitu ya teman-teman. Tapi gimana menurut kamu dengan adanya feature ini? Apakah feature ini membantu atau malah bikin kita banyak kerjaannya gitu buat ngatur-ngatur feed biar rapi ya teman-teman berdua? Coba komen di Prado, komenin malam hari ini.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Boros amat nih nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5,550?
4: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pradeva teman-teman terbaik kamu teman Pradeva. Lagi-lagi dengan fitur terbaru Instagram ya teman-teman, untuk ubah grid Instagram kamu. Ini memfasilitasi teman-teman yang perfeksionis, nggak bisa mereng dikit ya, atau bisa salah dikit tata letaknya teman Pradeva. Dari @pasek_dana, fitku udah rapi ya. Iya. Terus juga, nah ini nih teman-teman, aku perlu konfirmasi lagi ya, karena ada komentar dari @ivoana. Bukannya ini udah ada lama ya, tapi pas cek udah hilang gitu. Nah, gitu teman Pradeva. Mungkin baru ngeh juga ya, karena baru upgrade soalnya udah dari 2025 akhir gitu katanya teman-teman. Ada juga dari depan 316, masih gak bisa katanya. Waduh, coba upgrade dulu mas ya, untuk di Instagramnya. Terus ada juga dari @vanira_, wow udah bisa tapi tetap gak bisa estetik. Berarti emang fitnya mesti dibenerin dulu ya teman-teman. Tapi gimana nih dengan fitur reorder grid ya namanya ya. Menurut kamu apakah ini membantu teman-teman yang sakit mata melihat fitnya berantakan? Atau menjadi sebuah rencana marketing gitu ya. Siapa tahu ini jadi brandingan profil brand kamu ya, atau mungkin IG bisnis kamu tahun Pradeva, biar lebih secure dan juga lebih menarik untuk dilihat aja ketika profilnya dibuka gitu ya, tanpa harus mikirin apakah ini postingan lama atau baru gitu tahun Pradeva.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Brand FM, teman terbaik kamu Tom Predio. Itu dia untuk Predio Comment edisi malam hari ini ya. Entah kamu suka enggak, seru atau enggak mainin feed Instagram dengan fitur terbaru Reorder Grid yang bisa kamu tata ulang Tom Predio, yang pasti harusnya fitur ini bermanfaat atau berguna untuk siapapun kamu di sana yang pengen brandingan profilnya lebih bagus ya Tom Predio. Keep tuning, karena setelah ini kita menuju ke Music Live Chat untuk edisi malam hari ini langsung dari Predio Area Jakarta. Tapi sebelum itu, kejujuran hati dulu dari Chris Patih ya.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi dikutip dari RI.co.id itu KBRN Banjarmasin. Polresta Banjarmasin terus berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2026. Berbagai langkah pencegahan dan edukasi keselamatan berkendara terus dilakukan guna mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banjarmasin Ibda Doni mengungkapkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 21 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka berat, dan 27 orang mengalami luka ringan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Balangan. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan memperkuat peran komunitas informasi masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif warga dalam menyebarluaskan berbagai informasi positif di daerah. Kepala Diskominfosan Balangan, Syaifuddin Tailah, menyatakan puluhan jaringan KIM tersebut sangat penting untuk mengawal penyebaran informasi pembangunan. Selain menyebarkan berita positif, kehadiran komunitas ini juga ampuh memberantas peredaran hoax di masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kota Seribu Sungai berhasil meraih penghargaan Indeks Daya Saing Daerah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penghargaan ini diterima langsung oleh Haji Muhammad Yamin HR sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan capaian pembangunan daerah yang dinilai semakin kompetitif. Penghargaan IDSD diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan produktivitas, kapasitas pembangunan ekonomi, serta daya saing unggul berdasarkan berbagai indikator strategis. Penilaian dilakukan melalui 4 komponen utama, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang kemudian diturunkan ke dalam 12 pilar daya saing daerah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Brother FM, teman-teman terbaik kamu tahu Predua, sekarang saatnya kita ikuti Music Live Chat untuk edisi kali ini bersama Cindy Bernadette dan Agatha Baby yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh, iya.
1: Enggak lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu.
0: Oh.
1: Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: yeah. Sehealthy, benar-benar.
1: Sehealthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, tempat produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Lomba dance akhirnya. Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Jadi,
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak,
0: iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produa, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produa untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produk seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: So
1: I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay, thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini jadi gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Kayak
1: try to keep us on track. Sebenernya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You Om. Aku cuma juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesaikan atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata-kata Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produk mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun bener. Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Kan aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full
0: ke
1: Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Hmm, gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo. Halo Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Yeah,
0: she's... Gimana Kak Cindy kabarnya?
3: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
3: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
3: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
3: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
3: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
3: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
3: Something different.
0: Okay.
3: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Okay.
3: Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan, iya dia bisa nulis, ya udah then it's better that I let her do her own style. She will follow the music. Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
3: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya, benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
3: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
3: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
3: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Long distance.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
3: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
3: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak
0: galak. Galak juga sama Agatha ya?
3: Pokoknya Sum gemas ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan. Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
3: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
3: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke.
3: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, benar.
3: Jadi sekarang Mm-mm, kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 mm-hmm. sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
3: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu. Iya,
0: yeah, betul.
3: Iya. Yeah. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah mm-hmm. ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Mm-hmm. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya enggak, tuh gitu kan, ya?
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya. Yeah, yeah.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar.
2: Ya, jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya benar.
2: Tapi, cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya iya. Yeah, yeah. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah mm-hmm. hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
3: Iya betul juga, mm-hmm. karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
0: Yep.
3: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
3: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
3: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke. Okay.
1: End of April, ya benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
3: Betul.
1: Yes, yes.
3: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call
1: sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
3: Iya. Kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
3: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
3: Gitu. Kayaknya kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Ah,
1: so happy.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
3: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
3: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
3: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
1: Want you back.
3: Beda agak berbeda genrenya, yeah.
0: Okay.
3: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
3: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
3: Enggak pakai mau sih, emang mau.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
3: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
3: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Serius?
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah?
1: Kak Adis.
2: Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok. Kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok.
0: Nice. Dan. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten-konten making gitu. Okay. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
2: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive.
2: Competitive.
0: Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja, Kak.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
1: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget,
1: itu
0: karena
1: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
1: Udah nggak bisa dihitung lagi sih kasusnya,
0: sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
1: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak.
1: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah,
0: aku juga belum pernah
1: ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Skateboard
0: juga.
1: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready just banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
2: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: Julai.
0: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Gitu. Belum juga. Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: Agatha Baby teman produa.
1: Dan tidak tanggung produa untuk Music Live Chat edisi malam hari ini yang disiarkan langsung dari Produa RI Jakarta ya. Keep tuning karena setelah ini kita bakal di community talk ya, sharing seputar beberapa info terbaru dari komunitas-komunitas unik dan menarik yang mungkin bisa kamu ikuti juga di seluruh Indonesia teman produa di Produa FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prodo FM, teman terbaik kamu tahu Prodo untuk Prodo Community edisi malam hari ini. Community Talk ya teman-teman. Ngobrolin tentang beberapa komunitas menarik yang mungkin aja kamu baru denger nih ada nama komunitasnya. Mungkin lebih tepatnya sih seputar komunitas jalan-jalan di Indonesia. Untuk kamu yang nyari teman untuk liburan bareng ya, masih sempat kok buat direncanain teman Prodo. Karena untuk libur terus mengunjungi berbagai wisata di Indonesia itu jadi salah satu cara seru ya buat ngisi waktu liburan kamu. Daripada pergi sendirian, gak ada salahnya dong juga gabung sama komunitas jalan-jalan. Gak cuma seru, gabung komunitas jalan-jalan juga ngasih pengalaman liburan yang gak bakal kamu lupain deh ya. Gak perlu bingung juga karena saat ini ada banyak komunitas jalan-jalan di Indonesia yang bisa jadi teman liburan kamu. Yang pertama, kalau kamu ke Jakarta ya teman-teman, kita punya Jakarta Good Guide. Salah satu komunitas jalan-jalan yang bisa diikuti yang satu ini tahun Pro 2 punya pemandu profesional dan berlisensi yang bakal melayani wisatawan sepenuh hati untuk walking tours ke berbagai sudut kota di Jakarta. Berdiri sejak September 2014, Jakarta Good Guide mengajak wisatawan untuk jalan kaki sepanjang 3-5 km dan juga mengunjungi tempat-tempat menarik sambil menceritakan sejarah di balik tempat tersebut. Menariknya, komunitas jalan-jalan ini menerapkan konsep pay as you wish ya, artinya kita tuh dibebasin buat ngasih tip sesuai kemampuan dan kepuasan terhadap tour tersebut. Kalau tertarik bergabung sama komunitas Jakarta Good Guide, kamu cuma perlu mengisi form pada laman blog resmi mereka. Kalau udah dikonfirmasi, kita cuma perlu datang ke titik kumpul sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Menarik ya.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Intermezzo.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tom Prado. Masih bareng itu di STMJ ya, sampai tengah malam aja. Teman-teman, ngobrolnya seputar beberapa komunitas jalan-jalan di Indonesia buat teman baru untuk liburan. Selain kita punya Jakarta Good Guide, aku juga punya komunitas Historia Indonesia. Tapi bukan aku yang punya, kita Indonesia ya punya komunitas yang satu ini untuk jalan-jalan di Indonesia. Yang menarik juga buat kamu ikuti adalah komunitas Historia Indonesia atau KHI, didirikan oleh Asep Kambali. Komunitas Historia Indonesia ini adalah organisasi yang bertujuan buat meningkatkan awareness masyarakat terhadap nilai sejarah yang hampir terlupakan. Gak cuma mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Jakarta, ya lagi-lagi ini di Jakarta tahun Pro 2, komunitas jalan-jalan yang udah berdiri sejak 2003 ini punya banyak program, mulai dari napak tilas proklamasi, historical race, hingga yang banyak diminati adalah menginap di museum. Cocok banget ya buat mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kan?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus!
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Produha FM, teman terbaik kamu.

Ayo ngaku, siapa teman Pro 2 yang lagu favoritnya di tahun-tahun segitu ya, tahun lagu ini rilis, itu tuh udah jadi lagu-lagu Butterfly Era gitu teman Pro 2. Anyway, sebelum kalian mengira aku ketuaan dengan referensi lagu yang satu ini, kita balik lagi dengan komunitas dan referensi-referensi lainnya teman Pro 2 buat kamu yang suka jalan-jalan ya. Selain tadi terakhir ada komunitas Historia Indonesia dengan beragam edukasi historicalnya teman Pro 2. Kita juga punya Backpacker Nusantara. Ini adalah komunitas jalan-jalan yang udah punya lebih dari 80 ribu anggota. Sesuai dengan namanya, komunitas satu ini menjadi tempat kumpul orang-orang yang pengen keliling Indonesia sambil backpackeran. Menariknya, komunitas ini juga aktif update lokasi wisata yang naik daun ya. Jadi kita tuh gak bakal ketinggalan sama informasi buat para backpackers lah pokoknya. Selain itu, Backpacker Nusantara juga punya saudara, yaitu komunitas Backpacker Internasional. Komunitas ini bakal membagikan informasi juga terkait perjalanan ke luar negeri sambil backpackeran. Tuh, udah taraf internasional ya teman-teman Pro 2 untuk komunitas yang satu ini. Syaratnya cuma satu, backpackeran teman-teman. Tapi itu kadang jadi kendala buat beberapa dari teman Pro 2 mungkin yang agak sakit punggung gitu ya. Lanjut, sebelum kita menutup sesi kali ini di Community Talk, ada komunitas yang kayaknya menarik perhatian aku dan bakal aku share juga ya. Salah satunya komunitas wisata mistis. Pasti teman Pro 2 gak habis pikir ya saat tahu nama komunitas jalan-jalan yang satu ini. Karena penting dipahami ternyata teman-teman, komunitas wisata mistis ini bukanlah komunitas pemburu hantu ya. Justru komunitas unik ini mengajak anggotanya bertualang meluruskan urban legend yang beredar di Indonesia. Bisa dibilang sih komunitas wisata mistis ini mengusung tema pariwisata Indonesia yang unik, karena komunitasnya bakal jadi saran edukasi juga sih mengenai sejarah sebenarnya dibalik mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Ya, urban legend itu sendiri lah ya. Kita juga berkesempatan mengenal potensi pariwisata di setiap daerah di Indonesia.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

di Brand FM, teman baik teman pro dua Siena. Dan lagu ini menutup jumpa kita teman-teman untuk Community Talk edisi malam hari ini. Keep tuning, karena setelah ini masih bareng Edo untuk request time di jam 10 malam kamu teman-teman ya. Jadi langsung aja ikut gabung di live TikTok kita setelah ini teman pro dua. Dan juga mungkin kamu pengen ikut mendengarkan playlist teman-teman pro dua lainnya yang juga ikut gabung di request time malam hari ini.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.
2: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Request time untuk edisi malam hari ini, langsung aja ya aku puterin untuk beberapa lagu yang udah di request di WhatsApp kita. Salah satunya dari Zulia yang katanya stay tune juga di area digital ya. Untuk request lagu Remuk dari NG Carvalho, udah aku playlist dan siap diputerin. Terus juga dari Lara Purnamasari yang request lagu Tata Janeta Korbanmu, udah aku playlist dan siap diputerin juga ya. Dua lagu pertama di request time malam hari ini.

di Brado FM, teman terbaik kamu, teman Pradua Tata Janita, korbanmu. Requestan Lara Purnama Sari di WhatsApp ya teman-teman, udah kita puterin juga. Terus lanjut ada dari Bahrum, Jakarta. Katanya pengen dengerin lagu Shape of My Heart, Backstreet Boys. Cakep banget, udah aku playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari 0896 teman-teman. Ini request Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu ya. Jadi langsung aku puterin aja dari Mr. NNG, teman Pro 2. Setelah ini aku bakal buka live TikTok di Pro 2 FM.

Udahlah tahun berdua, yang suka lagu ini tuh bukan cuma para milenial dan boomers ya. Ini udah merambah ke Gen Z gitu. Jadi relakanlah lagu-lagu favorit kalian disukai sama generasi-generasi sekarang gitu ya teman-teman. Aku juga suka banget sama lagu yang satu ini, the best lah pokoknya. Requestan berikutnya teman peradua dari live TikTok kita, ada IKMF yang request lagu Mesahira dengan Di Ujung Minggu, udah kita playlist dan siap diputerin langsung setelah ini. Terus juga ada Bubble yang request lagu terbaru dari Lane dengan When You Stop Loving Me. Langsung aja check this out and keep turning.

dari Leni udah kita puterin. Lanjut sama Prado untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Dudi Dudi Damdam yang request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Terus juga ada dari Aku Purnama yang request lagu Cegil dari Nabila Takial. Langsung aja teman-teman berdua kita puterin untuk requestan berikutnya.

Di berada apa teman-teman Bego Matang Opera 2 lanjut ya teman-teman. Ada requestan berikutnya dari 0898 Lestari yang request lagu dari mana tadi? Melawan Restunya Mahali ini. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Jongtan yang request lagu If I dari Treasure. Abis ini ya teman-teman, ditunggu untuk beberapa lagu lainnya.

Treasure Tama Pradua, album baru ya. Ini di request tadi dari Jong Tan Tama Pradua. Lanjut lagi requestan berikutnya, ada dari Tama Pradua yang ikutan live di TikTok kita, dari Nono Chan yang request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Terus juga ada request dari Zara Azar, katanya pengen dengerin lagu Firasat dari Marcel. Langsung aja Tama Pradua, kita gasin untuk requestan berikutnya. Masih bisa sekitar 4 sampai 3 sampai 4 lagu lagi lah teman-teman ya, sebelum kita akhiri untuk request time-nya.

di Prodi FM, teman terbaik kamu tahu Prodi 2. Dengerin firasat nih ya, buat apalagi teman-teman yang lagi dengerin di halaman RI Banjarmasin sedang menikmati baksonya, kayaknya lebih apa ya, kena gitu. Hangatnya kuah bakso dan juga rindu-rindu yang dibawa oleh ragu firasat oleh Marcel. Tapi aku puterin dulu untuk requestan berikutnya dari Saidah di live TikTok kita yang request lagu Chris Brown dengan Obvious. Ada juga dari Hibron yang request lagu Sumpah Mati dari Rio Lascar. Check this out.

Lagu penutup dari Rio Laskar ini sampai menusuk hati ya teman Pradua, makanya judulnya tuh Sumpah Mati gitu. Dan terima kasih juga buat teman Pradua yang udah ikutan gabung ya di requestnya malam hari ini. Thank you banget, dan udah aku puterin semuanya dari WhatsApp dan juga live TikTok. Teman-teman semangat ya yang kayaknya malam ini, hari ini belum dapat tiket BTS, semoga beberapa hari ke depan masih bisa meluangkan tenaga dan waktunya dan mengeluarkan hasrat semuanya lah, keinginannya untuk mendapatkan tiket konser BTS itu teman-teman. Requestan terakhir dari Yan yang katanya pengen dengerin lagu, waduh ini sendu banget sih, kita harus ritual dulu ya teman-teman, mengumpulkan segala kesedihan dan juga apa yang di dunia ini mungkin kita pengen pikirin ya di malam ini ya. The Nicki dengan Ocean Engine. Requestannya Yan sebagai penutup kita di Request Time kali ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di Request Time edisi berikutnya.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: good fix.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Nah, apa sih Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Persiapan menghadapi cuaca ekstrim penting bagi kita untuk bisa memperkuat kondisi imun dalam tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan seperti DBD, flu, hingga diare yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain memberikan perlindungan terhadap tubuh, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: You good to go?

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dari tadi diem aja, ngabuburit apa scroll terus?
1: Bentar lagi seru nih.
0: Dari tadi juga bilang bentar.
1: Emang udah berapa lama?
0: 3 jam.
1: Hah? Serius?
0: Iya, niatnya nunggu buka, malah waktunya habis di layar.
1: Iya juga ya.
2: Ngabuburit bukan soal ngabisin waktu, tapi gimana ngisi waktu. Kurangi scroll, perbanyak makna di bulan Ramadan.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio, teman Pradio hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 9 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2, di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 dari frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Welcome back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai

sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Unit pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Castle Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saya nanti kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Aksi meresahkan sekelompok pemuda di Banjarmasin kembali menjadi sorotan masyarakat. Sebuah hunian di kawasan Jalan Antasan Kecil RT 20 Gang Gusti Teluk Tiram Banjarmasin Barat diduga menjadi titik berkumpulnya kelompok anak-anak hingga remaja. Saat dikonfirmasi, Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdussalam mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi tersebut. Pada pemeriksaan Kamis 4 Juni 2026 lalu, petugas mendapati beberapa anak sekolah dasar yang masih mengenakan pakaian sekolah berada di sana. Selama ini pihak RT dan warga setempat sudah sering memberikan teguran langsung kepada kelompok pemuda tersebut. Namun peringatan dari lingkungan sekitar tidak pernah dihiraukan sehingga aktivitas menyimpang terus berlanjut. Merespons situasi itu, Salam menyebut pihaknya akan kembali mengambil tindakan tegas dan menggandeng jajaran aparat terkait. Langkah ini diambil guna memastikan area permukiman warga dapat bersih dari gangguan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Masyarakat Kalimantan Selatan diminta tidak terlena dengan hujan lokal yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Peringatan tersebut disampaikan staf analisa dan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin, Aditya Prakoso Emmet, dalam dialog kentongan di RRI Pro 1 Banjarmasin Selasa 9 Juni 2026. Menurut Aditya, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat. Dampaknya diperkirakan mulai terasa lebih nyata pada periode Juli hingga September mendatang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi penutup dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Kota Seribu Sungai berhasil meraih penghargaan Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Haji Muhammad Yamin HR sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan capaian pembangunan daerah yang dinilai semakin kompetitif. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Banjarmasin mulai menunjukkan hasil. Upaya penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, hingga dorongan terhadap inovasi dinilai berhasil meningkatkan daya saing kota di tengah persaingan antara daerah yang semakin ketat. Dan demikian Info Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di T-Zone Trending and Topic Zone barengan sama Mute lagi ya hari ini ya. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 siang, 10 pagi deng ya kan. Dan hari ini teman Pro 2 seperti biasa kalau di jam 6 ini kita bakalan ngebahas sesuatu tentang kesehatan dulu. Tapi ini aku mau membahas sesuatu yang berhubungan sama masa tua. Banyak orang yang mikir kalau kesehatan di usia tua itu mungkin ditentukan sama faktor genetik gitu. Padahal sebenarnya enggak. Dan bisa dengan kebiasaan sehari-hari loh, yang ternyata punya pengaruh besar untuk kita di usia tua. Tim ilmuwan dari Oxford Longevity Project bahkan menekankan bahwa lifestyle atau gaya hidup itu bisa membantu seseorang untuk hidup lebih lama sekaligus tetap sehat dan juga aktif. Dan kabar baiknya, kebiasaan sehat itu gak harus mahal atau rumit ya teman Prado untuk dijalanin. Ada banget teman Prado tips-tips sederhana yang sebenarnya adalah penentu atau kebiasaan yang menentukan kita untuk sehat di usia tua. So, buat kami mau tahu dan ingin sehat nantinya ya di masa tua, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Selamat pagi, teman-teman.

Bener-bener mengasih teman terbaik kamu, teman pro 2. Yang pertama, kebiasaan yang bisa menentukan kita untuk sehat di usia tua itu ya adalah tidur cukup dan berkualitas. Banyak orang ya sebenarnya menganggap tidur tuh cuma sekedar waktu istirahat biasa. Padahal tidur tuh punya peran besar loh dalam menjaga kesehatan tubuh dan otak kita. Dan menurut penelitian dalam Nutrients, kualitas tidur itu berhubungan dengan kesehatan jantung, sistem saraf, hingga harapan hidup seseorang. Nah, orang dewasa kayak kita ini ya cenderung membutuhkan tidur sekitar 7 sampai 9 jam setiap malam supaya bisa bekerja optimal tubuhnya. Nah, tidur yang kurang terus-menerus itu juga bisa membuat tubuh lebih cepat lelah dan rentan terkena masalah kesehatan. Jadi kebiasaan tidur yang baik sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Tahun Pro 2 bisa mencoba tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari supaya ritme tubuhnya tuh lebih stabil. Selain itu juga mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur juga membantu tubuh untuk lebih rileks. Dan para peneliti dari Oxford Longevity Project menjelaskan bahwa tidur masih menjadi salah satu kebiasaan kesehatan yang paling sering diremehkan, Tom Pro 2, which is berarti memang permasalahan umum ya. Padahal manfaatnya itu sangat besar loh ternyata untuk jangka panjang.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
2: Benar itu.
1: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
2: Betul.
1: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
1: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya nih teman Prodo, ini penting juga ya. Kita tuh harus punya pola pikir yang lebih positif, karena kalau kita mau sehat di saat masa tua gitu ya, kita tuh mikirnya nggak bisa cuman soal fisiknya aja, tapi juga tentang kondisi mental dan emosionalnya. Menurut penelitian dalam Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Service, pola pikir positif bisa membantu seseorang menjalani proses penuaan dengan lebih sehat dan juga bahagia. Nah, kalau misalnya orang nih ya tetap merasa punya tujuan hidup, biasanya tuh lebih aktif, lebih terhubung juga dengan lingkungan sosial, dan lebih optimis menghadapi perubahan usia. Tapi bukan berarti kita harus selalu bahagia setiap saat ya, atau maksudnya kayak gak boleh sedih gitu, enggak. Tapi hal yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan mental secara perlahan. Misalnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, terus meluangkan waktu untuk hal yang kita suka, atau lebih fokus sama momen-momen saat ini gitu. Karena tim Oxford Longevity Project juga menilai bahwa rasa terhubung dengan orang lain dan menikmati hidup itu punya pengaruh besar terhadap kualitas hidup di usia lanjut. Jadi jangan lupa, benar, you only live once, teman Pro 2. Jadi nikmatin hidupnya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita

0: Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, ini penting banget ya, untuk rutin bergerak dan olahraga. Karena memang tubuh kita yang sebagai manusia ini ya, emang dirancang untuk aktif bergerak. Menurut penelitian dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging, aktivitas fisik yang rutin bisa membantu menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, keseimbangan tubuh, dan mobilitas ketika usia kita bertambah. Olahraga juga bisa bikin kita terhindar dari resiko penyakit kronis yang sering muncul di usia tua. Jadi bukan cuma soal berat badan ya, tapi juga soal menjaga tubuh supaya tetap mandiri dan juga aktif, teman Pro 2. Dan kita gak harus langsung olahraga berat setiap hari kok ya. Untuk dapat manfaatnya, bisa dengan jalan santai, jalan kaki, bersepeda, berenang, atau berkebun. Berkebun juga termasuk aktivitas fisik ya, yang baik untuk tubuh kita. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa memilih aktivitas yang emang kita suka. Supaya apa? Supaya kita tuh jadinya gampang gitu ngelakuinnya. Jadi kayak ada gitu kemauannya ya, dan konsisten. Bahkan kebiasaan kecil kayak berdiri dan stretching di sela pekerjaan aja, itu ternyata bisa ngasih dampak positif kalau dilakukan rutin. Jadi jangan lupa untuk berolahraga ya.
1: Hold me close, let me dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Benar-benar menyerang sih teman terbaik kamu. Terakhir ya teman pro 2, biar kita tuh bisa sehat di usia tua adalah kita harus belajar dari sekarang untuk mengelola stres. Karena kalau misalnya kita stres terus kita gak bisa untuk mengolahnya, itu bisa mempercepat proses penuaan tubuh kita. Menurut penelitian dalam Brain Behavior and Immunity, stres kronis itu berhubungan dengan peradangan, kerusakan sel, dan juga perubahan biologis yang akhirnya mempengaruhi proses penuaan. Dan ketika tubuh kita terlalu lama berada dalam mode stres, kesehatan fisik maupun mental itu juga bisa ikut berdampak akhirnya. Resiko gangguan seperti penyakit jantung, terus mungkin kecemasan dan depresi itu juga bisa meningkat. Makanya mengelola stres jadi salah satu kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan di usia tua. Di usia muda juga kita harus sudah memulai tompro 2 ya. Jalan santai, tarik nafas, atau dengerin musik, atau berenang. Berenang juga bisa untuk membuat kita bisa terlalu dari stres sejenak gitu ya. Lalu juga bisa berkegiatan positif, karena menurut para ahli, momen kecil yang membuat tubuh kita rileks tetap punya manfaat besar kalau misalnya dilakukan secara rutin ya tompro 2. Makanya semua kebiasaan itu gak harus dilakukan secara sempurna sekaligus sebenarnya. Dari yang kecil-kecil aja, yang penting adalah mulai dari langkah kecil dan melakukannya dengan konsisten setiap hari gitu ya. Dan semoga kita juga bisa untuk terus menjaga kesehatan kita hingga di masa tua nanti. Anyway, itu dia tompro 2 untuk di jam 6 ini. Nantinya setelah ini aku bakalan ngasih topik yang cukup hangat buat kita semua. Nantinya di jam 7, so jangan kemana-mana. Keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Remaja Mangsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di jam 7 ya. Sebelum aku bakalan ngelempar info buat kamu, aku mau updatein untuk info cuaca di hari ini.
1: Info Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo, untuk info cuaca di hari ini kita akan perkirakan dari yang hujan ringan dulu kali ya. Di hujan ringan terjadi diperkirakan di Kota Baru dan juga di Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Lalu juga ada yang diperkirakan akan cerah, yaitu di Tanah Laut, di Kabupaten Banjar dan juga di Barito Kuala. Oh, Tanah Bumbu juga, teman Pro 2, akan cerah katanya. Sedangkan ada juga yang akan cerah berawan di Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan dan juga Kabupaten Tapin. Dan yang terakhir ternyata ada yang diperkirakan akan petir ya, yaitu di Tabalong, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, aku udah updatein cuaca. Oh, tadi sekali lagi untuk Kota Banjarmasin hujan ringan ya di hari ini. Kota Banjarbaru hujan ringan juga. Jadi silakan bersiap teman Pro 2 untuk jas hujan dan lain-lainnya untuk menghadapi hujan nanti. Dan itu dia untuk info cuaca di hari ini.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin.

me. Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang di buku 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Aku bakalan ngebawa sebuah topik di hari ini yang baru saja terjadi kemarin, yaitu tentang Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga. Oke, jadi Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ya, sebesar 25 BPS menjadi 5,50% di kemarin Selasa 9 Juni 2026. Dan kenaikan itu diputuskan dalam DG mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Gubernur Bank Indonesia Periwarjio menuturkan, katanya kenaikan ini adalah langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih 1% yang ditetapkan pemerintah. Jadi sesuai undang-undang dan praktik yang berjalan selama ini, Peri mengatakan Bank Indonesia setiap hari Selasa mengadakan RDG mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Dan dalam evaluasi sejak RDG bulanan tanggal 19 hingga 20 Mei 2026, nilai tukar rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan. Nah, di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia. Dan sehubungan dengan itu, Peri menegaskan BI memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah nih, yang mana langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing. Jadi ini ditumpuh teman Pro 2 agar ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga dan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai. Itu dia topik kita untuk di jam 7 ini teman Pro 2. Nantinya masih akan ada penjelasan-penjelasan dan informasi yang bakal aku kasih tahu buat kamu terkait dengan BI rate yang sangat tiba-tiba naik jadi 550 ya. So jangan kemana-mana, tetap di era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal jelasin dengan bahasa yang Gen Z banget ya, teman Pro 2, terkait dengan BI rate ini. Jadi sebenarnya di samping kenaikan BI rate yang menjadi 5,50%, Bank Indonesia itu juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing. Nih beberapa nih ya. Yang pertama itu adalah naikin suku bunga SRBI. Itu biar semakin cuan lah intinya. Jadi BI itu naikin suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan. Jadi kayak imbal hasil makin gede, terus investor asing tuh kayak jadinya wah menarik nih gitu. Jadi makin banyak yang masukin duit nih ke Indonesia. Jadi tujuannya adalah biar investasi di Indonesia itu tetap bisa bersaing sama negara lain. Terus yang kedua, kasih diskon hedging buat investor asing. BI itu nurunin biaya swap lindung nilai sampai 10%. Artinya investor jadi lebih aman dari resiko curse, itu satu. Terus beban mereka jadi lebih ringan. Jadi simpelnya kayak kita tuh ngomong tenang aja, invest di sini tuh resikonya kita bantu kecilin gitu. Terus yang ketiga adalah buka lagi repo biar bank tuh katanya gak seret uangnya. Jadi BI itu buka lagi fasilitas repo untuk bank tenor 3, 6, 9, 12 bulan. Maksudnya bank tuh bisa minjem uang ketika perlu, lalu likuiditas tetap aman dan ekonomi tetap jalan. Jadi uang beredar tuh tetap banyak, bahkan katanya ditarget tumbuh lebih dari 10%. Terus yang terakhir, yang keempat, makin sering intervensi pasar. Karena BI juga lebih aktif nantinya di pasar rupiah dan juga valuta asing. Caranya adalah dengan lelang SRBI jadi 2 kali seminggu,

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Selamat pagi teman-teman.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ngebahas topik kita tentang BI yang menaikkan suku bunga rupiah ya, teman Pro 2. Ini berdasarkan katanya pasar falas merespon positif ya keputusan dari Bank Indonesia ini dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin jadi 5,5%. Sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan kemarin ya, teman Pro 2. Jadi berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi 18.058 rupiah per dolar Amerika Serikat. Yang mana selain itu juga untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga BI juga untuk menjaga laju inflasi ya. Dan pemerintah menargetkan inflasi tahun 2026 dan 2027 di sasaran 2,5% plus minus 1%. Untuk itu, menurut Ibrahim, kebijakan BI ini harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang saling mendukung. Itu Ibrahim adalah analis pasar uang ya. Terus juga penguatan nilai rupiah ini rentan karena belum ada kepastian apakah defisit fiskal bisa di bawah 3% katanya. Jadi BI ini sekarang bahasanya kayak udah all out gitu, udah mencoba untuk mengintervensi di pasar falas dalam dan juga luar negeri. Nah, dari sisi eksternal, ada sinyal meredanya ketegangan setelah Israel dan Iran menghentikan serangan satu sama lain ya. Tapi memang kedua belah pihak masih saling ancam untuk membalas jika ada serangan. Sedangkan di kalangan investor masih melihat risiko suku bunga tinggi karena potensi inflasi. Jadi ekspektasi itu mendoronglah naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan semakin menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat gitu. Jadi pasar tuh, pelaku pasar akan mengamati rilis indeks harga konsumen Amerika Serikat untuk bulan Mei yang akan dirilis hari Rabu. Ini hari ini dong berarti ya. Dan IHK diperkirakan menjadi 4,2% secara tahunan, naik dari 3,8% di bulan April gitu, kata Ibrahim tuh Pro 2. Jadi kita lihat aja nanti ya untuk di pasaran berapa nilai tukar rupiah, apakah melemah dan menguat. Semoga sih menguat ya teman Pro 2 ya. Kita doain aja karena dilihat dari ahli analis aja, BI ini udah all out banget. Jadi tinggal kita bisa support BI aja.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Prodo untuk topik kita di pagi hari ini. Sangat-sangat fresh ya, karena baru kemarin ini ya, mendadak banget lagi. Dan semoga sih katanya dari Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah bisa menguat di 2027 kisaran 16.800 sampai dengan 17.500 dolar Amerika Serikat ya. Ya semoga ya tahun Pro 2 proyeksinya itu bisa direalisasikan, karena posisi rupiah saat ini kan udah di kisaran 18 ribuan ya. Tapi akan ada banyak faktor sih yang mempengaruhi nilai tukar nantinya. Karena ada 5 sih sebenarnya kata Perry sendiri ya dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI Selasa 9 Juni kemarin. Yang pertama berasal dari membaiknya kondisi ekonomi global yang diperkirakan tidak lagi menghadapi tekanan sebesar tahun ini. Terus yang kedua berasal dari fundamental ekonomi domestik yang dinilai tetap kuat ya tahun Pro 2. Selanjutnya yang ketiga, penguatan rupiah juga diperkirakan mendapat dukungan dari operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai BUMN ekspor gitu. Jadi juga peningkatan devisa dari sektor ekspor tersebut dinilai akan memperkuat posisi eksternal Indonesia. Dan Perry juga memastikan BI nantinya akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan. 5 faktor itu katanya insya Allah tahun depan akan menguat ya. Amin. Tahun Pro 2 kita doain aja semoga setelah ini akan ada banyak kabar-kabar baik dari negara kita ya. Dan nantinya aku bakal balik di jam 8 tahun Pro 2 dengan segmen berikutnya dengan pembahasan yang berbeda juga. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.